Kesihatan Malaysia, Sihat Sejahtera, BMSS. Kesihatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekala setia bersama dengan kami di Kering FM. Hebat dan syoknya, kita telah pun masuki pusingan yang terakhir 8 hingga 9 pagi untuk edisi 9 hari bulan 9. Cantik hari ini kan, 0909. Wow, selamat hari jadi untuk rakan-rakan kita yang tarikh hari lahirnya hari ini, 9 hari bulan 9, 1980, 81, 82, tahun 50 dan sebagainya kan. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik selalu. Saya kira ramai juga di kalangan rakan-rakan kita telah pun berada di ruangan tugasan anda. Sebelum memikirkan semua tugasan yang menunggu hari ini, cuba mulakan pagi hari ini dengan satu kemenangan kecil. Macam mana tu? Inilah satu perkara yang mudah dan boleh diselesaikan terlebih dahulu. Mungkin kemas meja, semak jadual harian, susun dokumen atau balas satu mesej penting anda. Nampak kecil, tapi apabila satu tugasan itu berjaya diselesaikan, kita akan berasa lebih teratur dan bersemangat untuk meneruskan tugasan seterusnya. Jangan terus kita tengok senarai kerja yang panjang dan nanti buat fikiran kita rasa lebih berat. Kena fokuslah satu perkara dahulu, selesaikan dengan baik, kemudian kita bergerak ke urusan berikutnya. Ingat, hari yang produktif kawan tidak semestinya bermula dengan pencapaian yang besar. Kadang-kadang dia bermula dengan meja yang lebih kemas atau satu tanda selesai pada senarai tugasan kita. Cari satu kemenangan kecil kamu orang pagi ni, gunakan semangat itu untuk membina momentum sepanjang hari. Terima kasih, selamat pagi rakan kita Amankan. Buat DJ Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua, dari sini kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia macam dorang pelatih PPBM di Pusat Kraft Tangan, si Charles Idun Amar Olow yang sedang berkursus di Kuching. Semoga ceria kia dengan pantunnya, elok cermin kerana jernih, di sana bedak ia bubuhkan, elok pemimpin kerana bersih, labah apa ni, labah dan tersemak ia jauh, labah dan tamak ia jauhkan. Okey, buat DJ dia Gediri Hias Pribadi, ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Terima kasih juga rakan kita Antonius Anan Alexius. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Dan bersama dengan Elvia Samai Parang, pagi Rabu DJ Hex luar biasa, selamat bertugas bersama juru teknik. Hello semua rakan-rakan setia Kening FM, Sabah VFM Radio Online Keuskupan, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Sorry dia bilang lambat hantar mesej. Apapun, Kening FM tetap on sambil buat kerja. Cuaca di tempat dia mendung, ngam dengan lagu-lagu syok. Terima kasih dengan titipan ucapan rakan-rakan kita. Beribu bersama dengan lagu dalam susunatur kita. Dan 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sandakan FM berkongsi informasi menerusi diari sana sini. Kering FM, hebat syoknya.

0: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang, ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Yang paling sering terkena ni adalah sistem pernafasan lah, sebab dia bergantung, sebab dia memberi kesan secara langsung terhadap kualiti udara. Jadi apabila kualiti udara yang kita hirup tu, untuk pernafasan kita tu, yang kita untuk setiap kali kita bernafas tu, tarik nafas tu, dia akan menyebabkan iritasi lah kepada saluran pernafasan. Itu yang akan jadi boleh selesema, boleh batuk-batuk, tekak terasa kering. Udara yang kita hirup tu, dia memang kualitinya sudah menurun. Kan, dia, dia punya pencemaran dia makin banyak. And then kita juga kena tengok lah, terutamanya golongan-golongan yang berisiko tinggi lah, seperti kanak-kanak, pesakit-pesakit jantung, pesakit-pesakit respiratory lah, contohnya yang ada masalah pernafasan macam asma. Kan, dia memang benda ni akan menjejaskan lagi dia punya kesihatan lah. Secara umumnya lagi adalah golongan yang memang kita panggil immunocompromised lah. Immunocompromised ni maksudnya dia punya sistem imun dia memang lemah sudah. Kan, contohnya adalah macam bayi lah, bayi baru lahir, dia punya imun sistem dia memang lemah. Kan, dan pada orang-orang yang pesakit-pesakit kanser. Jadi benda ni adalah jerebu ni, dia akan memberi kesan lebih kepada golongan macam ni lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Perkongsian dari sana sini tepat 8.30 minit pagi. Kita bersama rakan penyambung pagi kita pagi ini di Tau FM. Kita bersama Azam pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Azam.
1: Selamat pagi.
2: Ya, waalaikumsalam. Hai rakan-rakan saya Rafiq dan juga Iqlaik di Sabah FM.
0: Hai juga dari Sabah FM.
1: Okay, NY disandakan.
0: Hai NY.
1: Okay, hai. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Risau kita lambat sapahannya tu. Hai.
1: Hujan disandakan.
0: Hujan
1: syukur.
3: Termenung sekejap.
0: Patutlah kan dengan boleh tengok di cermin tu lagi kan di konti tu.
1: Ya, betul.
0: Okay, FM kita ada Hex. Selamat pagi Hex.
4: Selamat pagi juga semua.
1: Hex macam mana? Boleh tengok di luar ke?
4: Boleh.
1: Ataupun dengan dinding juga?
4: Tidak. Ada cermin. Kalau tengok dia
1: biasanya.
4: Pandangan di luar kedengar pun hujan pagi ni.
0: Okay.
2: Laporan terus.
1: Laporan terus. Tawa macam mana pula? Cuaca okey?
2: Cuaca kita mendung lah di Tawau ni.
1: Sama pagi, juga ya.
2: Subuh-subuh gerimis.
0: Ya. Memandangkan Tawau pagi ni mendung kan, kita bagi Tawau lah dulu sama Tawau mendung.
2: Baik.
0: Kan Azah?
1: Silakan Azah.
2: Ya. Terima kasih rakan-rakan saya di Sabah FM. Dan perkongsian dari Tawau FM dikongsikan hari ini berkaitan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau ya. Di mana hari ini bukan seperti biasa di tabung darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan juga hari ini tim tabung darah Hospital Tawau akan berada di lobi Wisma Persekutuan Tawau yang bermula sekarang 8.30 pagi hingga 12 tengah hari ya. Jadi itu perkongsian bahan dari Tawau FM dan kita terus bersama dengan rakan kita di Sandakan FM. NY, silakan NY.
3: Baik, terima kasih Azhar dan dari Sakin FM. Dua perkongsian hari ini saya mulakan dengan pelancaran rasmi kick-off Rumah Mesra SMJ tahun 2026 bagi daerah Beluran yang berlangsung hari ini seawal pukul 8 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat Beludan Pejabat Daerah Beluran ya. Dan seterusnya petang nanti juga ada dialog di 4 Sandakan FM pukul 4 petang hari ini 9 September 2026 bersama dengan tetamu Puan Nur Azila Hadin, merupakan pegawai pemulihan dan perubatan fisioterapi unit fisioterapi klinik kesihatan Sandakan. Itu dia dua perkongsian dari Sandakan FM untuk pagi ini. Dan untuk perkongsian dari seterusnya bersama dengan Hex di Keningau, silakan Hex.
4: Baik, terima kasih NYD Sandakan FM. Dua perkongsian untuk edisi 9 September 2026 sedang berlangsung waktu ketika ini adalah program Meniti Bakti Mengukir Legasi bertempat di Dewan SK Luagan Keningau. Dan program kedua sedang berlangsung adalah Bengkel Kerja Penataran Kurikulum Persekolahan 2027 Tahun 1 dan Program Pembentukan Karakter. Ini berlangsung di Dewan SJKC Yukong dari 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 5 petang. Dua perkongsian dari Kening FM dan berikutnya kita ke Sabah FM kembali bersama dengan Iqlaik dan juga Rafiq. Silakan.
0: Baik, terima kasih Hex. Dari di Sabah FM kita ada 4 perkongsian bermula pukul 9 pagi nanti. Majlis Perasmian Persidangan Pengurusan dan Profesional Kinabalu kali ke-7 2026 bertempat di Dewan Bangkuasi UMS disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' James Ratif, Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah. Dan 9.20 minit pagi nanti juga sambutan Bulan Kebangsaan Hari Sabah dan kempen Kibar Jalur Gemilang bertempat di Anjung Sri Adi Pejabat Daerah Pitas disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Rudi Awah, Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah.
1: Okey, seterusnya pukul 11.30 pula temu bual di Konti Sabah FM dalam segmen ekspresi dan slot sembang ekspresi bersama dengan Puan Jenita binti Nordin, iaitu pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah yang bakal berkongsi mengenai Malam Anugerah Pena Kinabalu. Dan sejurus lepas itu 12.30 tengah hari pula akan berlangsungnya program lawatan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah bersama mangsa bencana kebakaran penempatan Lok Buta Kampung Numbak Sepanggar di Dewan Damai Luyang.
0: Itu dia empat perkongsian untuk dari sana sini Rabu ini 9.9.
1: Okey, terima kasih kawan-kawan kita di stesen daerah. Kita ada Tawau, di Tawau Azhar, Keningau Hex dan NY.
4: Terima kasih kembali.
1: Terima kasih. Bertugas semua.
4: Selamat tugas.
5: Sampai. Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.
6: Ini sok. Okey.

0: shocknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mau kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu, dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi, apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya, bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini kami bawakan dari
2: Keningau FM, hebat shocknya. Keningau FM, hebat.

8.51 menghampiri 8.52 minit pagi waktu ketika ini. Edisi 9 September 2026. Untuk anda yang sudah lama tengok skrin atau bergi tumpuan kepada tugasan anda, ambil juga masa 1 atau 2 minit untuk berehat sekejap kan. Letak telefon atau alihkan pandangan daripada komputer. Lihat sesuatu yang jauh. Jangan lupa minum air, kosong dan renggangkan bahu, tangan serta badan secara perlahan-lahan. Tak payah tunggu sehingga fikiran kau benar-benar penat. Rehat singkat bukan berarti kita malas atau buang masa. Sebaliknya, dia bagi ruang kepada tubuh dan juga fikiran kita untuk kembali segar. Selepas tu kita sambung lepas semula tugasan kita. Lebih tenang dan lebih fokus. Kadang-kadang satu atau dua minit yang digunakan untuk berehat boleh bantu kita bekerja dengan lebih baik. Jadi berhenti sebentar, tarik nafas dan berikan tubuh ruang yang diperlukan. Dalam pada itu, tidak terasa kita telah pun berada di penghujung siaran Rentak Segar 3 jam bersama 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih untuk semua sahabat Kering FM yang setia bersama dengan saya sejak 6 pagi tadi, sama ada di rumah, di tempat kerja, di sekolah atau sepanjang perjalanan kamu orang. Ingat, kita tidak perlu untuk melakukan semuanya dengan sempurna. Yang penting adalah bergerak ikut kemampuan. Jaga emosi kita dan sentiasa utamakan keselamatan dalam setiap urusan. Apapun cabaran yang menanti hari ini, hadapilah dengan tenang. Lakukan yang terbaik, satu langkah pada satu masa. Seketika nanti 9 pagi anda akan bersama dengan rakan penyampai dalam siaran Bahasa Dusun, Kuhoi Aramaibo, yang menemani anda dari 9 pagi hingga 12.30 hari. 12.30 hari berikutnya hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi siaran Bahasa Murut Pakayaman Takau Monsoi, dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu Sani Petang dan Harmonika. Kita kongsikan kepada anda 3 hingga 7 malam. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Mengucapkan selamat meneruskan tugasan anda. Semoga segala urusan dipermudahkan. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu dalam senator ini. Jumpa lagi, bye-bye.

0: FM Keselim anda berasedusun mantan jam ke siam ke sabun bisa majam ke peram dua tangan.
1: Yang paling kau dah bayi na jirin mengapalun di kayu in keselimahan na baru sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani ke Pisanan ke Saban ke Pislot Maya di Tiga Seliman Beres Dusun Kini FM Tanau Baina. Tanau kota lu kepihan na titit ke Siam Tulan ke Siam tahun 2002 pada mana. Yang baik kau dah ke Saban mana di jejirin taika di jejek ya. Mengambalut ke Yus salin ada telur jam. Mantan ada jam ke Siam ke Saban gesem mar kita jam ke Habadam 2 tengah daun. Apa boleh di musik untuk kata kumadat Jeks benda pula musik asli man berasa Melayu ya saling ada telur jam lagi mata ada jam kanam kasaban kisah benar kata tipu di tiludi tentu ada anak roh kodat kapilan-kapilan kiguna amnegi sining-sining panglis segina waisan suai tu hitin ada radio keningau FM mayariti frekuensi siam nah benda mapa titik tur megas kena FM hebat cioknya. Assalamualaikum adat minamang untuk nanantau adat kelidasan dat ke suapain bena nanantau adat kita takut memanau langan meigit kabang mimbar stadung maningud mata mengitang telinga makinangau amnagi pamusar hanam ginau di telidas ke biadat ke suapain bena kumadi kodi taupia sedangat kelidasan tinan kada dikuliwai meru badukutur idualai pengobatan namkal kau dadat mengambalu tagi samar kata jam kau benam dua tangan dauti. Tupane tihar kagot pipir at ababian nulud hitin konti ka Saban Bena. Nyagal kasari ar kata jam ka siam hapadam 5 minit ka Saban. Kalau mo siti ruputan ko ngayong ayat tawan manta ka tanaw bayna. Ay jam ka siam talo na 5 minit ka Saban. Umbalan ko na kita papalamus gatang dagatag ya manta ka tanaw bayna. Ama wasimban kaya ar kata jam ka bremisa ka Saban. Kalau mo skabar tanimba om tanaw bayna tanaw ka taluh kaya. Mega lasari tapi nai ar kata jam ka pada misa talun hapad minit ka Saban. Harati ta papayan sendukut kya. Paing kukura ka pia susuyan. Sendukut ta tadao baina kata lihoy ar kata jam ka pada misa talun hapad minit ka Saban. Amsay ka papayan inulut hitid konti ka Saban mena tapi nai. Tentu na dat paparang kudat kapilan-kapilan kikuna menagi sining-sining pangalis sa ginawa. Aisa na suai itu hitin ada radio kini FM mayariti frekuensi siam na benda mapat titik tur megas kini FM kuhay aramay ba mila kong nagkadapatan pasan mayariti WhatsApp kini FM aisa isa siam 5-8 siam anong walo patada na kayo kami na kayo tayo kaharmato tinipi kasadap tayo kaharmato pagilangan kaya araliho ay insan bago aisa isa siam 5-8 siam anong walo Mama sedang nat man takut tim punai tiga perangan sining kasuaban na bayna tapi nai madara rimpuk sunduan. Masa sakit kasuaban bayna kya. Ama oda kasimban na ginaw oda kayo. Maya dat makinaw di tiye frekuensi. Siya muna muna mapatitik curu megas kena FM. Hebat syoknya. Selvirus imping. Aku kasimban sotan kagus sining matai di Jasni Kori. Nuli nao dina turasno.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tangolumbis kapal makinangau siam pada 4.2 MHz
1: di lapus makinangau sining-sining pengolis makinangau.

0: Kedali wai mia pai dah DJJ I kesembahan baras dusun Kenyau FM. Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
1: Abang ini mana gopolong besar tiga tang tak kata mantok kata dah bayar kau siam tulen kau siam tahun 2026 ayah prima awak prima anda nak hiti tahun itu tulen kau siam kita tapi nai landasan ku dedam tulen kedua tulen ketalu nagi kia awak prima nak timpuh dat memanau di perapa tulen enam kalang tahun di tahun 2026 turuk ya. Tulan baina ke tada baina tulan ke siam hepot isa dua terlupot tulan ke terlupot tulan tako hiti da tahun 2026 kau kapi apa yang menantim putu malib ke ay suluh kau katang daga tabak ke tapi ne belum bosan gua ketang dekat taman tak ada dawai nak kasiam tulan kasiam tahun 2002 pada mana tidak labu semata di tiada kau tinanan pemurunan gata Sabah tay ke LIJS tu kau nak angkas mati ketang dekat tay itu binaik ya. Apulo tay ke susu gata kigetang dat walu ringgit walu napa tu sen sekilogram kapingan grade kaisa kigetang dat 5 ringgit apa tu pada turu tu sen sekilogram kapingan grade kedua kigetang dat 4 ringgit 6 napa tu sen sekilogram gata kantalan 5 ringgit 2 napa dam 1 sen sekilogram kantalan grade kedua kigetang dat 4 ringgit 3 napa dam 4 sen sekilogram gata sikarap kigetang dat 1 ringgit 3 napa tu sen sekilogram atur ringkas nombor T itu pinaik ya. Guli aku pakai guket tapi naik. Sungguh tu aku dah telah memerai tiga tang negata ya pelembus. Mantak di tipulu teka susu gata kita tang dat walu ringgit walu napa tu sin sekilogram. Kepingan kredit ke isa kita tang dat 5 ringgit apa tak beram tur tu sin sekilogram. Kapingan grade kedua kigetang dat 4 ringgit 6 napa tu sin sekilogram. Gata kantalan grade kesa kigetang dat 5 ringgit 2 napa dam 1 sin sekilogram. Kantalan grade kedua kigetang dat 4 ringgit 3 napa dam 4 sin sekilogram. Am gata sikarap kigetang dat 1 ringgit 3 napa tu sin sekilogram. Hingga nabi ya katang negata mantok kata dao baina kasiam tulan kasiam tahun 2002 pada menam pinalabus manta diti dakati denan pemurunan kata Sabah teka LIJS alansan nakanon kapailan am nagi kapasarahan lebih pa kambalutan dit memutung negata kia o mis nangingis kia tapi nai mumpalumbahan lamati kaguming ka segatang negata ay silapsi kita binay nga kagal di tahun piridi 2000 piridi lain 2000 siam kaya itu binay nalihuan ku nagya karikat dat siam taiga karikat kapada ringgit sekilo di lain kaya itu binay nakumari ko di tak nakagumugumu nakantalan kaya itu binay man man kayo gampia kaya gampian na kayo itasasanang kaya to hiti hilat arangaw takaw dit may alas kya i may alas sa kantalan kya tabi na ako supan ko na parito pa nga paswangan ko hirig karong kya tabi na man ko nakagasay kya yung kasa to man kya tabi na umada ko dit nagar ni o basat may alas sa kantalan kya tabi na nga tingkad tingkadan pwede may alas kya ulang pet ako guli nga Korean pwede ating katigaran pwede mayala sa dambakan kaya pinay kasi yan yala di mamutong ohuyan kaya kasaliwan na tumas na kumaranja kaya sa ato kalin nagimad ngayon dala yung tayhirid sulap nga tangotang bidagima kaya pinay kasi yan yala di pinay kaya ay ito ko pag isarahad na takaw sa nirit pag anakan dat on takaw megalidik ya megalit tadi takaw taka takaw malahing datan kaya it alasan dat kantalan dahi ka alasan na kapingan kaya tapi na yung ka oh ruwal lang mati ginawa kaya ah nakamiss at masidhara arakasari popolid di tapi na yung ka arati nakagum yung papalatma natao kaya tabinay suway na nat manataw adok ada ko yung narangkat ala nalihuan ko inarangkat ko naman si malari kan nagya madasit ako na abakulian kaila ko na di abakulian tabinay makantuan ni papal kaya pa yun jam ko siyam talo na ba naman na minute ka seven Isa subin pagulia top yupusan so tan nga gusending man tadi Jones Gobong pinabatan ni Helen Making ay so pipusan ay sa pitagadan ang sating kago man tadi Martinez pipusan ta kini nga FM ko hoy aramay ba

0: Kaslimbahan Boros Dusun Keningau FM.
1: Terima kasih bagi nang Kaslimbahan Boros Dusun Keningau FM. Marti pasal naramit ko mata di WhatsApp kan FM amankan salam Malaysia Madani kumadika di Jejirin assalamualaikum waalaikumsalam. Pisenangan dat paperlan kerja ini konti mata dak hitid kampung Baginda Kaningau. Manu kesehatan memasan ke pisenangan kesaban hiti tedau ke teluh. Kuma di Madam Vivian Ivan. Mengul tegaya longkot keraf tangan Sabah alasan Madam Kasari dingis di omis kasihan. Sekarang mari kita amankan pasal nuk ya. Mari kita pasal naramit ku manta di hari ni majanun. Asapo rasam DJ kan siya. Kano menarik ka di hari ni kya? Pagulo na pari ni, menarik ko tenu kya. Karena kita pasal naramit ku manta di seti. Sedang asapan di takapal jerbu DJ.

0: Artis saat kepanggilan karet ditit konvoi kembara merdeka ya. Konvoi kembara merdeka pinahara mata ditit da sekolah Henry Geni Keningau. Nyampai lagi sekadung da persiap Ran Keningau Om Negi Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau. Paharan dia lah konvoi kembaran merdeka diti kepian dat terpendam dua tulan ke Siam ya. Terpendam dua tulan ke Siam tahun 2026 kepian dat terdau ke enam ya. Kain apa ngaiti dua tas teker pegelungan. Aku muat pengisian ya. Nyampai lagi dat konvoi bermoto telunapad ya. Telunapad muto. Amargi ceramah jenayah kanak-kanak. Ceramah laluan kerja guru kuis kemerdekaan amnagi nyampai ni kita community ya taika magigian hiti de watas tekor pagalungan arikat kau tepi naik pedam dua tulan kasiam tahun 2026 konvoi kembara merdeka Nanjur mata ditida sikul Henry Geni Keningau yang pengen kita segedung persiap Ran Keningau Amdegi Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau. Bantau aku putai tangan ya. Timpun naka kai anak-anak mina nagad songguas kayu nur yau idisan di botong dinga. Timpun negi anak-anak dat managad di kayu nur yau di ko tongos negi na tongos si kapak to binay na tongos si kapak di anak-anak om osa naka kay di ginao di anak-anak to amuno no pintanga iguas da kayo tinagadaw namot di anak-anak dat mamusaraw paingkura may pangano di kapak daw na tongos om naratuin suang dat botong di taralam o ngayon nakakaya ngayon nakakai anak-anak Irikaw sakai watu, Irikaw sakai watu, idisan debetung miampai mihad tu susah nak piagin awak tu amu po notas iguas kayu idisan botong dit namot ya anak-anak mihadat mintang disada sang kau isaralom waig ibotong di magot daharo sada menghub magetad haras na mangup doha magyumdit kapaku hilid suang dilat botong kakad ginaw di anak-anak tu o sianan di siya di mulahing daw do duo no tadaw amu nakakan tu no wian na suduan pagosok na takano takanan do suway kan siya korosi nagi na ianak-anak dot kata gadan di melahing daw tu aiso po suduan painsuang iduakid di binaba daw dapat di anak-anak mengisut remo mato tumuruin pingas daw imbulay na senginan sadak dit olumis kopiyo kasiag ya oh minimbulay sadak ya matan hiri duwag hiri betung bag ya uhot na daw i anak-anak nukro tumihad om osusa ginawa yaho na patinga i anak-anak sinuwa ako dit malayin ko minangay pagisuduan nga tuminim po na kunagidad managad di kayo naruyaw ho didisan ditit tiyananda kayo tangos nagi kapak ko naratuhitid tiyananda kayo kaka di anak-anak ya pinabaras di sadak ya. Nung kano kana padat mangup daha magyum om papaguli di kapakunga sumiliw ako dad tepinay da kayo kakadi anak-anak ya. Abuli ba kakadit sadag ya abuli ba dat mangup ako di dia magyum om papaguli di kapakunga harap padit pipira pagotan ko. Kumadia di simbaron no miampai ginawa tutulid ka ya. Kakadi sadad di ya. Masanang na kakaginawa di anak-anak na kurungobers di sada. Di, kakya. Pampiang kura pati pinay, abutan tangan diti tadaw swab. Tapi sedangkan di ADJJ tu menerimoh om. Populomus diti tanganku amu po nompus kadi tapi pinay. Nunu pagotan di sadak kuma di anak-anak. Tano dua gua putan di titangan untuk tadau tubuntel. Alang-alang nadi awan hiti temporuli DJ tu urminasam kau sedap. Alang-alang kan nadi kabuk ya. Ingkan apa ya susuyan di tempinai Linus ya. Man kagua putaya tangan dasuap tempinai kia. Yang kukurat negara di. Yang kukurat kawian di anak-anak tempinai. Ada liwai tadau suap tempinai. Yang paidat pepulambus tadau suap. Nah, iya kanak-kanak pergi seduan di disanda betung, nenagada kayu noruyau, kata mi kapak, kau suangi weg, mimpulai sada, magi seseritari anak-anak di sada, ya, sekira dat kanuit, kanu teka kepengopi sada, dat magihum am nagi papaguli di kapak, mengepinnya nenaka kaya anak-anak, ya, apa yang gua repeng, arah papaguatan di sada, ya, pengkurat kagot ke susu-susu yang tak ada swab kadali huay. Ini itu jam ko apa dapat dong walau menit ke saban
1: Bulan Malaysia Sehat Sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita. Sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Sumigampot. It's ribat kepobian belanja Sabah 2002 nepada menom. Isa pokawagu pengupan belajaran wagu dit pinain tutun. Ilo nepo nga pengupan kepesuratan yuran muet. Toi bayu mentok mengunsub sunduan susumikul mirikau perisan muet. Pelajaran tangan anak Sabah tilombusan popo buru mentok timpu drumiko dit lobit kalantoi. Sumigampot.
0: Pada itu jam kau apa dah pada siang minit ke sabun itu dah kena antara kia aku madi gudit alunggu ya ginawa kia tu aku nak pemutung tu ke harmatu at negara ni serahan dah isuai harmatu pipusan di tau kopi yang nanti lembus terhara tu ke harat pinagi duhan aku mada tengah terpinai aku mada puru paganakan kia tu ke nak pi simbar matut aku mada gopusan apa yang korpa tu pinai harti sinding dat pengelis ginawa. Man tadi Francis Batungan kipusan au na tilambus sutan gagusining man tadi Jasin Ambuyongus linim baguan amningi Jonju taika Mendo pipusan kini FM kuhoy aramay ba.

0: Dylan Busano, Miam by the High y Kenia FM. Siamo toda la parte di Turu Megahertz Kui
1: Arama Aibo. Artis apa gilangan karet di menelur derah ya? Kebiat nanti. Indamre tanat menelur derah nggak kebiat nanti yang di medesin jarum gitu tapi naik. Rengon lagi menelur derah nggak i kaki ya. Ada kok kerasi ya itu pina ya seneng itu ya. Pegilangan di tita kainan dat penelua dan deraha ya kumadi kudit i aisa timpu kumai walai pengobatan kak ya apa yang gue rupanya harap mimpan awi ledan tadi ya tapi nai mimpan awi lemai pergi um deraha ya angka di tit kopisan pengobatan transfusi walai pengobatan keningau ya tapi yang dat terpedam dua tulan kesiam di tit tapi nai padam dua tulan kasiam deti kepihan data tedau ko enam ya katimpun de jam kasiam ko saban gi semar kita jam ko ban jam ko padam dua telu na ban minit talib tang adau okay dan apa ngaiti premis fokus fokus lamba fokus lamba berhad ya asukut ko kagu jam kasiam ko saban arikat gi semar kita jam ko padam dua telu na ban minit talib tang adau okay yang apa ngaiti premis fokus lamba berhad. Arigat kau tapi nai me penulat darah ya. Ingkana gya ti thapada mudua nagi tapi nai tadap ko tadau ko enam nagi gya. Ai tina pang jam ka walu telu na pat minit ke saben gi samar kita jam ka isa ada tang adau talib tang adau gya. Aka ina na pang ti dewan masyarakat suk. Oh rikat kau tulun suk ya. Ango gumuk matiarah tulun na suk ya. Ang lidah sengai tu lunusuk ya. Mintakan nenuluk ya. May paki rokot. May paki... Gua gumot karaja-karaja lunusuk ya. Mana nam delaya may pemutung negataki yang membunuh penumpak na kalapas sawit ya. Teka piasa umamau. May peniud ya. Ang lidah sengai tu lunusuk tu binay. Magi soyat kepergatan nilahilag ya. Kainan na pangay ti Dewan Masyarakat Suk. Kapadam doa tulan kasiam taon 2026 tanaw ka 6. Katimpun na jam ka 8 talun na 8 minit kasaban gisam marikita jam ka isa talib tangadaw ya. Dewan Masyarakat Suk. Rikat ka ito pinayak ya. Nama-nama di kayo mimpanaw. Nama-nama na may rubag kambulutan. Nama-nama di gidat may panalod darahat ito pinayak ya. Marikat tapadam talo tulan kasiam ito pinay tanaw ka turuk ya. It tadau dot ogut suwab ri ge tebina ya kala tadau baina hapadam dua tadau suwab hapadam telu ya tulan ke siam tahun 2026 kapian data tadau ko turu tebina ajam ko siam ko saben ge samar kita jam ka isa talib tangadau akaina na pangaiti premis persatuan suka gakai keningau keningau plaza ge ya. Deng keningau plaza ge ya. Magi sampaping di titu alai pengobatan Irina kangku kumadi godit Aisa timpo taika medesid negara di mengahiti dua alai pengobatan ka kita na gidi bangunan dua alai pengobatan am kumadana terserau ge aramut ye megale dige tapi nai ka kita na ge alai pengobatan am gulu negi sia ka serwi jarum ge megale jarum dapat serau di sia ge. Angai kau itu promis persatuan Soka Gakai Keningau, Keningau Plaza. Jam ke siam ke saban, gisa mar kita jam ke isa talib tangadau. Tadau ke turug ya. Indi Keningau, nama-nama di kayu dat mimpanau, nama-nama di kayu dat mengai penelur derah ya. Dennis Yubang, apa rumi tata bang? Sultan kau sining mata di Melbourne, dede, terlalu mengadika. Kini FM kuhai aramai bang.

0: boros dusko kinau FM. Karenahan me frequency siam pedem 4.0 MHz. Kinau FM.
1: Ada apa yang sini mata di Melbourne dedet lu mengadika aku mari di milangat langat kia gempi langat da kayu tu pinai mai dat papigirat pagu dat pirebutan ku mati sam tisa kia la lebih payala di milangat langat sepi langat langat kita kia ini kau tatan mana di jam kuhabat apa atau padam turu minit kesuaban hiti ada kainan takau nama-nama takau makin nangau di tiga selimbahan baros dosun kena FM tadau baina tadau kotalu. Kasiam tulan kasiam tahun 2026 yang pai ko dah di JJ Kesliman bersusun teh ke yo boy kada lagi ya. Ada lihat itu benai harati. Apa bayan sandukut ada kata jam ko pada misa telu 8 minit kasaban pai ko kurang api susuyan na sandong ko sandukut tanau baina. Ada lihat itu benai. Au kasiman timpuh dat magidang sandukut jam ko pada misa telu 8 minit kasaban. Umadi ko di katalib tay ka ataliban na kayo maasa na timpo dat gumuli kago kya to jalan terus dapat ditimpo kya tabi na yun ang mga nagiliway kya kalambos kabar dinibar kata jam kabar misa kasaban harap at timpo dat makinangaw dua pakanta sining kya sining mata di Felix Don numbalan kuno papatagak ngaranui suang ginawaku am nagi sultan kagus sining mata di Magdalena Madais ganit ginawa kya. Intan ko man tadi ti konti heli labus kya. Silik-silikan mata kya mintang isadunga man tadi da jendila teke ti diligawan tapi na nga rumah samit labus kya tapi na syukur ko madat minamangon kya. To nanan tako da rejeki tataba tadao bayna tadao kanihabam tadao bayna. Tidak perasam kah kat itu pina itu kait darun apa ngak? Tetapak dia. Kadaku pemupel dia. Dumarun apa dia kah mak dia? Alasun no tadaw anggot di melarasam diti alasun di pemegunan kah dia aiso keburuan. Masih tidak segera rumah sam ngak? Oh, polisi kau kumami dimangun kah dia? Alasuk tadaw ngak polisi kau ni kumami minamangun kah dia? Rumah sampai kira ngahara penakasabab alasuk pergi tadau ngahara penakasabab kia. Tadi di mantako na permita teka kahangan tako na pa tapi nata kedat manta dat minamangun tu isian at mengit teka paparlan dat kawuyan dat apa magunan takau manikit tikit timpo alasung nga di segeraja rumah sam nga di segeraja kia. Amin nanti jam kabar 5-8 menit ke Saban na sedang dat makin aku tahu sining pagulod arang wat kabar tini bar kata jam kabar misa ke Saban. Ada wa sining misa suat Flex Don Numbalan kuno am negi Magdalena Madais ganit ginawa akal mi apai dah DJ Jirin kesliman baros dusun gana FM mana dia frekuensi siam muna pada mapa titik turu megihan keningau FM kuhai aramai ba.

0: Keningau FM, nyampai dahai, it kau saling bahan boros susu.
1: Yunus mantat kampung dan gilong bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangau kesalimbahan dan beres disun kuhai aromai bo.

0: Nasusuhut kinang takan ditku hapudam tolud tulan kelima hapudam siam onom hapudam siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusub kegeraton itangad magigian Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan diada sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osenong tumandu dot pilih teka kerohian diada miampait otoronong ay seot kakasau.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja na pangaluguan pagun tokaw. Kutulukan tokaw sebagai rakyat umat raja. Kiguna at rakyat dut mamatos dut otuluk umat memerintah au manutun nayatan pagun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pinasurat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa id paguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang lepang aku aturan di manamong ketinggalan untuk pepaturidong dat kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip ditis sebagai tonudon untuk menantud atinggalan at magigian ngay om osili da sesonggulun dit kiharat ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dat pagun.
1: Itulah lima prinsip rukun negara.
3: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Jam kau habremisa kau suaben. Assalamualaikum kopi seran ke Saban Veneti ke Lombus ke Bartini Bang Mentak tadau baina Kesiam tulan kesiam tahun 2026 Pelembusan ku Jerin Mansur Kasalamu maguna platform i dagang om pasaran i suang talian main papa dagang dadah baino keligugon lebih pa serat ke pergatan di lo ki potensi ketongkop i kinenan labus kakadayan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Minabaras hal dila sebagai pegumpalan di tak perlu teguangan miampai inggi saman perintah pepotong kop akses internet kemilaan digital kumad magigian. Kadisia kepersediaan rangkaian komunikasi di tak senang perlu miampai ketinggiligan id suang talian di tak kawas maid mengintong kakamot digital amu kasalah memegunau kumad kepergatan jenayah. Kadisia kakanggahan di lokanu pengintangan luguan menteri di peperemut message karet gejala idi kumadisia kawawagu diti. Manta di lo Fahmi menebaras aspek ketinggalan digital perlu kagaras mayata insanan lalai pipa id pelatan kemulakan di apargat memaguna platform id suang talian. Suai ke papadagang dadah memaguna nga kota guang lagi magi suai ke pergatan suai ke kampai na pembuyukan id suang talian. Kos sara hidup kasilu sebagai penakasabab menganut kotuson kumad kemulakan di manan sawo om kiharo tanak. Menteri Pembangunan Kanduan Paganakan om magigian idato Sri Nancy Sukri menebaras kemulakan baina lebih mingat-ingat om negi magadang kagarason ekonomi pagulo pupatir dong paganakan. Kadisia perintah papuasa dia program Smart Start maid menghub koruhang dila memensai kosodiaan kampai na insuang aspek pengeludan ekonomi am kausinan. Pengupan nga katunai kumad mikoruhang di keteguang keligaganan kesuburan maya pengupatan persenyawaan in vitro IVF permanian biedas IUI. Perintangan menganu lagi pengintangan kumad keterenungan paganakan maya penginsamakan bulan madu kali kedua kumad menghub pikeruangan insuang timpu 5 tahun pinyangayan pepegirat kawagu piramutan. Suai kaila program kemarakasih nakapanau med menginsamak diala dit memerlu pepatunui magisuai surupu ketundunan dit nakasedia mantan perintah. Seginumu apa tebem dua susumikul mantad watas nabawan di nakalantai paparlan belajaran kumad magisway institusi belajaran takawas awam swasta memaramit pengupan kausinan mantad ahli Dewan Undangan Negeri Nabawan I Datu Abdul Ghani Muhammad Yassin. Program tonan dila sebagai inggisaman mamagatang kinalantayan tanganak Nabawan di papatilembus belajaran idnayatan lelebid di lebih akawas suaika menganut pengusuban kumadiala pepati lambus mama gampot kinalentayan insuang kaganaan diala kapatunian kapabian pinatunoy di pemimpin pembangunan magian Nabawan I Dixon Andipay mabi di Datu Ghani Datu Abdul Ghani Yassin insuang beberesan susumikul pinasaro med menganut kesimbayanan peti lembus belajaran sebagai delang apangkal med papahara timpu dumental dit lebih dah senang. Tumanudisia belajaran sebagai aspek apangkal id suang papahara kumulakan dit ki ilmu ki kemilaan om kanu papabi kumad pembangunan watas om negi pegun Sabah di timpu dumental. Manta dila nagi kumad susumikul unsaran dat maguna ta insanan kakamot ang pengupan dit nakasadya maid kanu papatilambus pembelajaran miampai amu paposusa hal kusinan. Yalanga pinasaro maid tumilambus menggisam manamang disiplin ang ngaran tasanang paganakan ang nagi mamaguna kasimbayanan dit manganud merealisasi angkab-angkaban dila. Abdul Ghani Alansan kainsanay susumikul kohampit tumilambus kalantoy insuang kaganaan dialo om ko pobi kapakaran om nagi ginaris kumad pembangunan Nabawan itimpu dumantal.
Kuma di nabuyukan Italian pinasarodat amu aikumikum memansai ruputan kumad penguasa sebablod kesikapan menganud kesimbainan koguli kawago tusin di natagak sebablod pembuyukan. Bayan petunud longkod panalaban jenayah kausinan nasional NFCC kubisan Perdana Menteri Idato Samsun Baharin Muhammad Jamil minabaras yela it nabiyukan rumamut tasikap idlongkod response scheme kebansaan NSRC maya pamalahawan siam-siam turu di kasarid payungkap 24 jam tumanud disia kapapan haidila Pemilah polis menyampai institusi kausinan meneriuk aliran kausinan menganudlang manalab transaksi tai ke akaun di kehampit. Nebaras di CIT kumad menganud kabar id Melaka. Mantadila nebaras di sia ingkisaman NFCC mengkoordinasi mengulud kapal panahai memusa jenayah pembuyukan insuang pamelahawan miampai pipir agensi pepakitan kau yang di positif kadisia bisa kudungan di kanu pepengkas pihatus tusin kaguli kawagu kuma di nebuyukan pengkurapa minabaras isia kesikapan di kehampit apangkal kepiah maid pepamilah ingisaman meneriuk manalab aliran kosinan kapanau. Kontingen Sabah tumilambis suguto kagu kontingen Sabah tumilambus mendominasi pegialaan komad olahraga para sukma Selangor 2026 seret nakanud 24 pingas pingat emas id studium UITM Shah Alam nakanud pingat emas miagal ke IL Jo Gotuo id acara lompat kijang ti dona pad kusai Hazmi Bistani maya rejam lembing F hapadam dua kusai ikoni Zino lontar peluru F apat hapad tondu Paijol Benhar Doria Paulus nakanud emas id acara padang sama nakamanang nagi id acara 400 meter ti dona pad sera inurul sahada Hawani Abdullah nakamanang kategori tondo Roni Dri Remy nakamanang id kategori kusai nama dila Muhammad Hafiz Izwan mantad Melaka pinasurat rekod kebangsaan wagu id suang acara 400 meter ti 4.6 kusai miampai ke pesuratan 5.4 aisa turu saat isuang acara kumau atlet Selangor ki umur 42 tahun I Elisha Ariana Muhammad Khairul Azli mengiwagu rekod kebangsaan 100 meter gaya bebas tendu S 44 atlet para powerlifting Sarawak I Bibiana Ahmad ngapina surat rekod kebangsaan negi maya angkatan 86 kilogram id suang kategori lightweight id siriba 6.6 isa kilogram tondo. Sara id tadau kotolu temasya Sabah nakopo gulu id carta miampai 2.6 emas 5 perak 5 gangsa nusutan Selangor negi Sarawak. Saingan para olahraga pina tilembus miampai lang manalab lisun kampai na menginiba keinsanai sesi pegialaan kumad babos asirba 2 jam. Ingkana kabar teniban ulu di Hector Zamit ang pinadalinko montok kesinimbahan Boros Dusun Kininga FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Usia tu hal padat mempai dahi tidak radio kini FM mentat beri jam ke 6 ke Saban di teng. Nupa kita benai mempai kudi di CHX pada pelembus ke Selimban Bersa Melayu mentat jam ke 6 ke Saban. Gisa menar kita jam ke siam ke Saban di teng. Nu tinuntunan ku kagu mentat jam ke siam ke Saban. Gisa menar kita timpu dat bainati melansan harpa kagu timpu di kayu dat memorang dagi semar kita jam ke bedem dua tangan dauk ya. Kadang lagi lihwai tu benai ada kata jam ke badam dua tangan daun miampai ku di Jayon miampai ku di Jayon ke Sleman beras semurut pagayaman takau monsoi intera jam ke badam dua tangan waro sabera jam ke talu ramai jam ke talu sesedepon kagu tu benai miampai ku di Jaida santai petang menegi harmanuk harmonika mentada jam ko telu sedepan gi semar kita jam ko turu da tatuang miampai dat magi suaya papalamus miampai magi suaya pengelihisan magi miampai magi suaya negiat tinaru taika keselimbahan dat beres ya. Pada itu jam ke pada misa padam 2 minit ke Saban kita jam ke pada misa 200 padam 5 minit ke Saban orang otakot doa harian lagi kita jam ke pada misa 3 minit ke Saban hari ti sendukut harapan timpu mengenal doa telu pengantar sending. Sending mentadi Alice Dison pipusan segi gisam. Mari kita jam ke Elis di sana, pipusan segisam, suara kau Ramlan Juani. Ini doan aku di kam lagi. Every so good.

Venus mangkat kampung dan Giloang bagang atoku kain sanai tangan balut mungkin nangau kesalimbahan dan beras dusun kuruhai aroma ibu.

Ingat na biasa suyan dah sendokot dat minggu bainatik ya. Menumpang aku suyan dat minggu dah bental kadali huay. Mana kita tahu ke telu jam ke barmisa telu napad minit dat ke suaban. Mengelis dat ginawa miya pay sining PPM Meci matai patai domasi. Sultan kaku sining delay dan mas ni sumiran. Alay dokuna muhang dika ken nga FM kuhay aramay ba.

0: sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita daw mata jam kesiam kesabon kisam jam ke perendut tang adau
1: kuy
0: aramai.

Assalamualaikum kan sayandra oro itu amna kasukutakan ora oro kata lu yo hino siam hari bulan sila kasiam ruang hari borong para monom ahondo ruang para tulu hari rabiul awal 1444 balu hijrah apa kakak kosana para jam ko para mro para mapat ngaminit sa tangan waro bah ketaka islam apa ralan ras sembahyang fardu zuhur alibung keningau am ahondo ralibung intokono. Kan saya nanti ngasih sama Pak Kakak Reno Kaya Karako DJ Zara Yus Asi Simpung Amarang Ramu Yundra Kasalulan Rahu Nomor Rodra Oro Hitu Sukunapo Rajam Kataluh Ramai Ampa yang konang anda Ranganan Karaja Rara Ituli Raka Salulan Rahu Nomor Layu Rentak Segar DJ Hex Tino Malimpun Rajam Ka Onom Suku Rajam Kasiam Rah Susuaw Hamsi Numunuh Hino Bahu Ranganan Karaja DJ Jirindra Kasalulan Rahu Nomor Dusun Kuhaya Ramai Bo Interajam Kasiam Rah Susuaw Suku Rajam Ka Oporam Roh Rara Ituli Kan saya datang noro paha kakak Paili rai miyo nang itarabilin muyon Mayara whatsapp may Ranu burloho sa siam limo valu siam Onom valu onom valu Amrais takapo Anti guys amang kiningo takapo Raru rimbay Yohino rimbay Akasi amwaya riun Rimbay rino din amparang Am sumunuh hino bahu rimbay Rikedu cek Nakali sarbagu Ra radio kenio FM Hebat am sioknya.

rongau kau. Inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu anak kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol ruta tanom, am tanah malanjang, riok kalau tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ringgit, jilon suku 5 bilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal, am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

0: imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyu kia amnyak mambatik malat sor ra media sosial rakuayan mamparatu manauyu amam pakalala sonor imbolo ti resesangulun ondo imbolon pangintapatan da inan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo buangno masaga maminat da inan galama sikul kandoi lumau kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok renasuangan imbolo salak ka pangkulian yono rondo pirat ondo kalama kito amaruno mangkiniwit ra mairuan rapainawo.

au inan Rosita na andahangin to ra kampung tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman takara kono kinabalo onsoy anak rakasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra mambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business kausahawanan. Di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no business itulah. Jadi kono po itaka ra sambit randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no pelancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakaulayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kaulayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau ningkoto randalam na kayahan am hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.

Jam kasa ratangan oro amkan sayan Malaysia Madani hetuno aho ondo pasukuan ko Inor Haliza Abdul Karim. Kesalahan ampak wan roh platform e-dagang ampang intalanan dalam online ralako pangintalanan roh dada anak akra kararawan melupun roh babal hino sino potensi rumayol roh liliut lusar bandar. Menteri Komunikasi Datu Sri Fahmi Fazil Nambala kapahanan hino linansan pamahulunon ahondo roh hod no parintah apakair akses internet am kapandayan digital roh ulu nasuangan. Ya Nambala panadiaan roh sinusun komunikasi onsoi linansan ambayra into pahampinan asawat ralom online ra amaran dan ra kalangkaan digital ikapakuanon ra babaal jenaya. Yo nambala bahu-bahu itu Perdana Menteri Pono ahilong ra kararawan hino rapaat na pasukura bala asunggai tra babali ino riso. Liliwara hino fami nambala babaal pahampinan digital linansan piroton mayarakawi mulupono ralom tayar tu bahu ra alindot ampakuan ra platform ralom online. Am ampapakuan pono tumalupak ra kapahanan bokon na kaaya pambuakan ralom online. Kosara kayahan asau kra baba alpuun ra angi vitra akunan notayar tu wahu ahandu am sinola laing. Menteri Kasingkatan Ruando Sulapan am ulun nasuangan Datu Sri Nancy Syukri Nambala tayar tu wahu raino ala bitumala a ayu kahilong rakaluluan ekonomi rapaat am ar ahandu. Yo nambala parintaan adiara program Smart Start ra angin sup am al rasadian na kaya aspek pengurusan ekonomi am usin ra ulun ahandu. Insupinopono tina akan ra ansawo rasino kapahanan kesuburan mayara pam babasa persenyawaan in vitro IVF am permanian beradas IUI. Parintah puno apa mahulu rakan saya no pahanduan mayara lako bulan madu karwo ra angin su pra ansawo ralum timpu limung aupok pahanduan ra apa pirot ra pasindanganan. Am program kembara kasih vin alan ra apa pirot ra tayar alansan am apa kauli ranan salinut perhikmatan kebajikan rasi Nadia no kementerian. Suang apat nga operam rosu sumikulin toran na bawan na kaalap na patusra panguwasan ranan silinut institusi panguwasan asawat awam am swasta na nga pura insup usin intora lalansanon Dewan Undangan Negeri na bawan Datu Abdul Ghani Muhammad Yasin. Program tukir upokino rahohot apasuku rapaing konangan ralalaing non na bawan na kaalap apatusra panguwasan ratayar alabi asawat am anak rasungkori ilo tuh cemerlang ralom bidang si hahama. Pamasukuan ra insup hino pinasukuno lalansanon kasingkatan ulun nasuangan nabawan Dekson Andipai ralom balano susumikul pinahuang alap rakan sayan rakaluahan apatuus rapanguvasan ralako akasip angivit rakaan sayan rah timpu matong yon nabala panguvasan aspek akasip ra apaulah ra generasi tubahu aka ilmu sino kapandayan am akalulu amaruang rakasingkatan nolivung ayuk negeri Sabah rah timpu matong mayarahino kawi susumikul vinala ampakuan rakalangkaan am insuup sinadia ra apatus rapanguvasan am ika amahua ang rakapahanan usin. Ilo pinahuang tuus mingkoto ahalong rainggalan no sulapan am disiplin ayuk ampakuan rakaluahan tinakan ra apasaw krakaraja kasiha siha hama. Abdul Ghani alansan rakawi susumikul angivit rakajayaan ralom bidang binayaan am ampakuan sahuli rakapandayan ayuk tenaga rakasingkatan ranabawan rah timpu matong. Ulun vinaukan ralom online vinala ika auyu ambala rapulan rainan angwasa abis babala pasi apa singkot raka luahan angalap sahuli ra usin vinuakan. Kinayan pengarapusor pencegahan jenaya usin nasional NFCC upis Perdana Menteri Datu Sri Syamsun Baharin Muhammad Jamil Nambala ulun abuakan antelefon rapusor respons scam kebangsaan NSRC mayra numbur siam-siam tulu ra inuka ruang operama pat nga jam. Ia nambala babal mahulu apakah buli rainan polis ambayra institusi si usin ahilong rabayan no usin am amopolra transaksi kapo am account nakaya yo nambala rahini lira angangaho rah melaka liliwarahino yo nambala hohod no NFCC apa koordinasi am apa hondo rabawal amopolra jenaya abuakan ralom online ambay rakula-kula agensi pono napaintalang rabawal onsoy yo nambala huyuhino akalap apa singkot rapiatus usin alap sahuli am pinanduli ra ulun abuakan aun panakulanon yo nambala babaal apa sino ulun abuakan akasi pra apakabuli rahohot ahilong am amopol ra aliran nosin ala vaalin kapasyo. T
tim Sabah tuus na mahulura pahilian para olahraga para sukma Selangor 2020 para monom nalivos na kaalap rapingat emas ra stadium UiTM Shah Alam. Am na maruang ra emas ya ino Eljo Gatua rag acara lompat kijang ti ruang oporong kuyon. Hazmi Bistani inayara rujam lembing F oporam ruoh ungkuyon. Am koni zero rah acara lontar peluru F apat nga opor ruandu. Paijol Benhar am Doria Paulus Pono nakaalap ra emas ra acara Padang Si Hahama. Sabah Pono nakaalap ra emas ra acara 400 meter ti ruang opor Mayari Nurul Sahadah Hawani. Abdullah ra kategori Rwandu, Amri Nordi Remy ra kategori Ungkuyon. Am Muhammad Hafiz Izwan Intara Melaka namatik ra rekod kebangsaan nakabahu ralom acara 400 meter ti 400 monom Ungkuyon ra catatan 5.4.3 saat. Ralom acara renang atlet Serangor kinaulun opor amruangah upok Alicia Ariana Muhammad Kairul Azli namatik ra rekod no kebangsaan 100 meter gaya bebas Rwandu S opor amapat. Atlet para powerlifting Sarawak Bibiana Ahmad Pono namatik rarikot kebangsaan mayar angkatan balung operam 6 kilogram ralom kategori lift weight raliwi 6 operam 1 kilogram Rwandu. Nalivos talung orang pahilian Sabah nakapamahulu racarta rasuang ruang operam 6 emas operam 5 perak am operam 5 gangsa am sinumunuhin abahu Selangor am Sarawak. Saingan para olahraga pinatuus ralako am polarisun kapu am jerebu nakaaya napahata tukir sesi pahilian maksimum ruang jam. Hinano aho ondo winon sayur hek zaimit ampinaralin kura rahu numurut. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kehadiran Malaysia Sehat Sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
1: Tayar Siasatan Jenayah Cyber Amurti Media Kopisan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia Nakaram Petra Moporam Talu Kalatan Komersial Bobokono Kerdai Akaun Makau Scam Love Scam Jenayah Idagang Business Email Kompromis BEC Memparung Ranumbur TSC Ira Ondok Magabau Ayu PTW Skim Pelaburan Ondok Memparung Alung Ruit Palasu Mata Wang Kripto Ampung Bahan Uang Haram Amun Rindung Kauru Skema Rakitino Telepon Imin Pusat Respon Skem Kebangsaan Ranumbur Siam-Siam Tulu Kapam Rasisi ID Info Lain Ranumbur Umang Satalu Dua Saksa Sak Dua Dua Dua Kapam Ilai Min Dasemakmur.rmp.gov.my Kapam Ra Facebook Rasmi
2: NJS JK PDRM at Cybercrime Alert RMP
1: Paita Kau Karung Raskema
3: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Yoginia Pulan Strategik Boy Mawar Ondot Namalit Kapulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035 dan tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama Yono Reformasi Pendidikan Awal Bagi Bita Bal Pagu Ondo Matang Mayara Popoligan Na Pembatikan Moira Tahun 1 Raka Segan Kalama
4: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Yoginia Pelan Strategik Boy Mawar Ondo Namalit Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2023-2025 Ratema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraih Kejayaan Bersama Iono Mapasimpung Ra Kompetensi Digital Am Kesejahteraan Pogonong Laleng Sikulan Sanin Maka Sukura Polos Kompetensi Digital Am Pandai Rekatasikan Sosio Emosi Am Fizikal Ramonso

Yopaka kan sana tanoro kan sana tinggal samyo nam kan sana akan datang noro. Ampaka kaun mai rakarita no tumala aam kau lo non ampino inan ilain parala na lamo rapaat oro angulutu. Lain no ika angulo awas a malansan no ramayon tumala ang ibita karita no aunya kulion muliki antingais kapo am moy pangalabra lalaing sikul. Ampa kakarayus Mayra Mora Radio Keningau FM ra kasalulan rahun murut am kosonapora jam kasa talung opor ngamini tratangan oro akai takra ina tangan kasingkatan am ra jam karo akai takra ina tangan pagaman monsoi yohino pa kita akan rah rimbai. Raino pasuku aku pilih nurang ataka hari ni majanun kan siman odau rumah sam DJ Zah mansiu odau deti masaloi saloi am sakot sakot pono pun moswot nada saman liliwa am DJ yo kan sendero hiturion am pengkonangan payoh nang itu rabilin. Ya nang ulur ratangan waro ra oro hito amalan sano ra kawi pahaka tumalarah tumalaah ra auniak ba alintaka. Ampa kaka pelirai menang itarabilin mo yun mayra whatsapp mayra nubuloh sa siam ni mo valu siam onom valu onom valu. Ampa kaka rais takapang kini ngora rimbay rimbay numurut rapat pantingnya santaka ra radio keningau FM ra kasalulan rahu numurut pagaman takau monsoy.

kaan sayan ramuyun kawi au si Guliana si kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai kuanangan.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakuayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rakalatan ser rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,300 telungo para mapat nga kilometer nampalabit suang moper libung ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rekandoi magilong-gilong sor ralantur amrat.

0: bagaiman takau monsoy.
1: Inatangan kasingkatan takau, tukir olok katalu, rejam kasa, talunga opor, ngamiet, ramai.
2: Bagaiman takau monsoy.
3: Yo, kan saya datangan loro, kan saya nanti ngasraman pak kakak, raino akapan dulu tak apa. Rai natangan kasingkatan takau ambayara tambulimai, amra koson minggu hitu, sirih karwono, koson minggu no kasaili, sirih kasa. Yo, hino cegulis pito anguyong, sangulun guru besar angubas am apa parimbai. Am rayus takapura pahayaman hitu, am pangkibalaan ra oro hitu. Yo cigo on ki koson noh pengalamanmu nasauk rah guru besar.
4: Kan si Andriun di jeja nengapu am nanak rakon dekasiwatan hitu.
5: Am kono pengalamanku sebagai guru besar. Hala tuju no setiap nu guru besar memang kado bokon. Apa singkot ra sikulan hino dari segi akademik, sasia am ko kurikulum suka nam permainan nu lain dalam keadaan no seimbang. Untuk apa kau atau menggarap resikulan supaya iso sumingkot satu pun no salah ke kerja nugur basar kesemulun sino talu penolong kanan apa kau rata singkatan nusomi resikulan hiatu penolong kanan satu penolong kanan he mempenolong kanan kokrikulum jadi ini kulipo kata lu talu penolong kanan hiatu merah peran nila masing-masing imang resikulan hino sino pergerakan nerak kesingkatan no. Jadi sebagai segurun guru basar mesti alulumon mo nasiung no guru-guru mo talando tu po. Sino po kasilapan nilo salak ka bukin lulu api. Tapi takin ra bibingan tilui ra pakuan ng karaja onsoy supaya onsoy yang mika stress lah. Dan karaja pun ika sino sino po anong gitu ya semangat.
3: Yeah.
5: Ako toh tulang bahu ang umbasra laing ambal ramana mana activity. Ya. Amboy ku sinu mau prasangulun guru kada anugerah ataupun penghargaan ma yona lap kulera boy ku sangulun guru lah. Cuma anugerah episiak. EPC itu anu gitu ya perimatan cemerlang ra pendidikan. Ya. Jadi intalo nakala pra anugerah itu pertama tahun 2000 kadua nam tahun 2006 am katalu no tahun 2008. Jadi memang sina pesor kono gitu ya perhargaan-perhargaan bukan lah cuma kabah wangkan tapi nyaman. Mungkin masa dalam di anu kali maktab masa-masa ra kono jabatan-jabatan nu bukan datu memang sina tapi kabah nah wangko jadi ini nalapku nah wangku ra anu kono gitu ya boyku sina pesor guru ra perhargaan intera pendidikan tak kalah ya.
3: Yo cikgu Rayus takapora pangkibalan pupus. On keli balamu am lansan mura ulun taka. Ra apatus kapo am apa singkot ra kayahan. Mulupono ratu wahu ra raino.
5: Kan yao kan sian riun di jeja. Kono kelansananku. Ra lalaing lah. Lalaing haling man ketualah.
3: Ya. Yeah.
5: Kono laleng sikul, alasan laleng sikul supaya sumikul katu melanda, belancar onsoy-onsoy, belajar mingkoto kon kono matuo kan. Ringuhon pembela nam rahu nu matuo, ringuhon pengajaran nu guru-guru mayun supaya akawa pandai am ika menyesal ra winoro. Supaya sumau kara nu mahu ra ulun kalansanan, akapawantang ra bayah muyun sendiri am abuli am bantu ra matu apa singkot terkayahan nu keluarga taka. Teru kena rahina menduli ra kono matuo. Bilin kura kono matuo. Kono matuo mi bapa pasikulon taka lain taka. Ika no lumansan taka 100% ra pengajaran nugur asikulan. Susubun dalang taka belajar pahun. Ilain taka penggunaan di lor telefon supaya ilo ika ampuka ralondom. Habis itu nggak kalah tak kandungkan main game yang terus-terus. Nah itu ilain tak kalah.
4: Alasan juga rasiung numat tua supaya anak ra sukungan ataupun sungka miundra atau atuyak ataupun mana-mana program balon nu sikulan. Jadi kau nak pokok nu masalah-masalah nuraleng tak kara sikulan, oncoy, matong tak sikulan. Berbincang ra kono guru besar ataupun guru-guru yang berkaitan ambal la somi penyelesaian supaya hubungan takara ibu bapa am sikulan monsoi. Kabo tunasi asidiatan akabubuk. Jadi itu jagain takatu hubungan takara sikulan amkono piai biji.
5: Amkono guru-guru tu bahu ratu reino. Alasan orang rangan-rangan guru tu bahu baik no keluah wang muyun angubas ralaleng taka secara ikhlas bersungguh-sungguh supaya daleng taka pandai lera pelajaran alap nila menguasai 3M kun itu membaca, menulis, mengira supaya kemenyediaan nila numahu muli rakan sayan rabayah nila sendiri. Jadi tohoman muyun talu perkara itu. Pertama, oleh kerana itaka sangunun guru pinilik takkan no option perguruan tu, maka mesti itaka matong resikulan. Kedua, kena muncul prakelas. Katalu muncul prakelas mengajar. Jadi binal takapo katalu talu prakara itu matong resikulan, muncul prakelas mengajar. Memang pembelajaran pengajaran berlaku rak nalaing nalaing pun akalap rak pengajaran. Tapi inatong takap pendoro sekulan bukan muncul prakelas amka mengajar kayak berlaku pembelajaran. Amatong takap pendoro sekulan muncul prakelas tapi kan ngajar kayak juga berlaku pembelajaran.
3: Iya.
5: Jadi ngarang ukur itu matong sekulan muncul prakelas mengajar akhirnya berlaku pembelajaran selain. Jadi lain pun akalap ra ilmu pengetahuan ra rohina lah. Tapi ikapo iluma kalau talu perkara itu memang pembelajaran kan berlaku.
3: Yeah.
5: Jadi lancar orang rangan guru supaya tu bahu tu raino bersemangat takal ngumas releng taka sesuai ra kata-kata keramat lupa jabat pendidikan dari anak bawan pensiangan Sumingkot. Jadi Sumingkot taka kawi
3: pengkonangan di cigo sino kaluahan ambay ramo ra inatangan kasingkatan roh itu.
5: Ya, pengkonangan saguli riun di jeja. Jadi kono lulut kurahin dira itu sino lahir kono nerayan kan kono nasindulan ki kasindul ki rahuang nerayan ki bonsoi rahuan hianili amo kono ki kesilapan-kesilapan jadi ki mau payak lah. Ya, jadi bilin kura rangarangan guru sebab oh itu na pincin nira rogino lancan ramuyun rayusun mindak bahwa kau anu tu angumas releng taka. Jadi kono kesilapan kura buai takau sama-sama sebagai guru merangarkan kono guru bahasa ratu akim apa kau silola. Ya. Jadi ini kali rahwan kuno dija kawari ku nalai no am kawar durit takan rogi no.
3: Ya pengkonangan dia cikgu.
5: Yo
3: paha kekahino norah bala no tambului mai rauro itu hina no bala onso ilitaka ampakuanon takara auniak ba alintaka isono akapandai am asuang neyo lalai susu mikul inin suupno rauniak bidak kasiha bayaan nilo am hino ngakra koson inivit mai inatangan itu yo hino inggalanan raka singkatan ampah kakana kasukutakan oraka paparan no ina tangan hitu am aka pahambot takapora suai oro raminggu bokon paingko nang anda meo nang kini ora ina tangan hitu am paingko nang anda cigulis pito nanak raka luahan nasaukra tambuloy maira oro hitu paingko nang anda meo aka pahambot takapora suai oro paingko nang am tumalaa.
1: Inatangan kesingkatan takau, tukir olok katalu, rejam kasa, talunga opor, ngamie, ramai.

Nyo pa ka ka kan sana kamayon am kan sana tingas ramayon am reno kayo karako DJ Zaro rohitura kasalo landahu nomor sukura jam katalu ramai am pain kurang ramayon ang kini ora mora radio kini FM onyak intok moyon am abuli ka mayara frekuensi siam mo para mapatitik tuli megahertz am abuli ka pemayara mo mayara aplikasi RTM klik am reporter radio RTM. Ampa kakak beli kapo ang itora bilin mo yun, mayra WhatsApp, mayra nubur loho sa siam limo walo siam, onom balo, onom balo. Ampa suku ko pe bilin nurangan taka, LV asa may paran. Hello kan sen oro katalu DJ Iza kan sen apa kora karaya mo rakonti keningaw FM hebat am onsoy kapio. On kabar alansan onsoy akam antitiwal taka pora siaran keningaw FM tuam. Nang akan koneki DJ Aki Yasi namut nang itora bilin, abis asibuk asuang karaja ko am alansan ora kawin nurang-arangan, Kening FM, Sabab FM, onsoy-onsoy, ampeng kwa nang alabilin-bilin onsoy, tukir no oro, rasiaran no Melayu, dusun, intorarangan Kening FM, Sabab FM, Yarini Majanun, Silov Angun, Aliuji, Akan Arumbay, Floria Jontan, Elin Kamabung, Runang Skim, Kuala Tomani, Ken Lima Ansuay, Raskim Tomani, Inan Rapira Kampung Booh, Inan Isap Mandi, Rak Perumahan Kemabung am akarangai paransan sulapan rakampung lalandangan am kawinu inggalan huruf E sukura Z ampai pangkaus huang no ikan nasabitra inggalan am ahinga auramion kawi am tapi pansirang antaka suku saboino aki asiriun DJ nawarno nahi bilin binatikanku liwa-liwa okoyak am minawo ampai ngonangan riun DJ zahkan sena para itu tugas am rayus kemusim. Yo kan saya andiun ampain kuanangan peyo nang itora bilin ramo am nang akan auno am onsoyonsoy kabar kutu am alansan auramin kawi onsoyonsoy kabar muyun am rais takapang kini ngora rimbay ali ringo homiyun rimbay ribarulan malulur am sumunuhin abahu rimbay intori nedi lina finjau jandila gigim palon.

0: Pairirei mayara inatangan pagayaman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rejam karu o suku rejam katalu ramai.
1: Ya bahaka karena jam karu ramai makanya takara inatangan pagayaman monsoi. Yo hino pa kita akan rimbai suku rajam katalu ramai. Jadi pa kakak beli kano angin tora bilin mu nama kita akan rimbai kasih hak mu yun. Maya ra WhatsApp maya ra nombor loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Ampa kakak rois tangkap bang kini ngora rimbai kini tak nurangan taka Elvia samai paran. Nah kita akan rimbai huang kono sinula rimbai rikamisa anggail. Imusin atau anak kita kerimbai sakuliambang rimbai rosi di sabai am rangan taka di sairi nak kita kerimbai kopi alasu rimbai ri syamson tingkalur.

Yo pa hagakare no pasuko peramoyon rondo program alin no pasimpungan na pincin pegawai perkhidmatan pangubasan Malaysia. Cawangan keningau yo hino 5 pm fun run ruang aribu rong peramono. Am program itu va alin ra opor am ru hari bulan sila ka onom ra jam ka onom suku ra jam kasiam. Pandil yo kopio ra jam ka onom suku ra jam ka opor ra susuam. Am program itu va alin ra Thomas Hill keningau. Program itu rakoson alansan rakayan naliha apa pilot rapasi nanganan no ulun naswangan. Jadi pagi kau nasiam ayah abeli kaan telefon ra nombor losa siam walu walu sa 454 amra nombor losa onom siam 455 siam walu siam. Pandul yo kopeyo. Abulikan telefon ra nombor lohosa siam walu walu sa 454 amra nombor lohosa onom siam 455 siam walu siam. Ampaka karawis tangka bang kini ngora rimbai kini taknu rangan taka NM 400 onom sa. Nah kita kerimbai ando iningan rimbai ri Joseph Tambelio am Ilori Lai Makian. Rangan taka iraya dina kita klarimbai lusar nang kiatan rimari meston indot ambiki am rimbai kini takri am viro rimbai Shakila rimbai ri Kato John.

Wah, asya kapuang kiringoh rarimbay itu, pailirai maya ra inatangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoy.

0: Selasa di bawah Bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Budak, Yohino, Pulau Ramayo Kapio Ram Malaysia, Rahayun, Rapat Ngatus Apat Ngopor Titik Tulu Kilometer Persegi. Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukulak Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Kagayan, Sunuk, Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakala ka status terra ta tahun 1975.
0: Lensa di bawah Bayu.

Ya bahat kang arai no patut tunuk kopera mo yon rondo aho yo hino pambaalan ra ilaw. Pambal laan pinaat rapat pangapuan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tayar libung sul. Lau hito balin ra opor amro hari bulan sila kasiam yo hino ra oro kaunam hitu rajam kabalu rah londom. Program itu baalin ra perkarangan setko pekan sook. Ampam balaan pinatino pasukuan ri Ustaz Dr. Haji Dasat Latif. Jadi pakai kau nama ara masih hamaya ra ilau pangapuan Maulid Rasul abuli kamatong ra pekan sukra oro kau nam hitu rajam kawalu ra londom. Ampa kakak reno pasuku aku piabilin orang antaka sino aja kauran DJ kansen mamai monsoi oroti ratenom DJ. Mai retio monsoi kandora samratenom ti DJ mai. Amasaga aku rarimbai bayar bujang rimbai ikal som bos. Bagino ayok DJ ampa yang kuanangan. Yo kan sayan ampa yang kuanangan rion rah nangito rabilin ramo. Amrayus tangan puang kini ngora rimbai kini taknu rangan taka sinuai je kauran. Nah kita kera rimbai bayi rabujang rimbai rikal sombos. Rimbai kini takri mulia mali. Bilin no matua rimbai ri sudin kansut. Am rimbai kini taknu rangan takar daria ambit. Oh habih rimbai ri step job.

Sor rata tangan rurat kina selatan, mokondo rondok puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Ragalur telungatus na kilometer intara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran intara kapuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru saujar Malaysia, kusun magalung rekan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabila 1900 balu ngapor, puluk layang-layang setepetna terumbu karang ayu. Untuk malinjau, pat rarat mentu am lumabui, pat rarat mit. Malaysia, Rayusno nang kalira akis nampak sauk ra puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampak tanau ra pulukno Malaysia tangan. Ragino ti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin ra lilut strategik ragitio. Puluk Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei Ampripina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk babatikon rapeta. Kak Yono ondok tingirong takau am matang alungin takau tojo.

Ya pa kakapeng kuanang ramu yon ang kini orang mora radio kini OFM. Ampaing kuanangan poyo nagitora vilin ramo. Ampa kakarai no jam karwo lima ngoporam sanga minit ramai. Am nakasukutakan yora kapaparan no kasalulaan rahu namurudra orohitu. Ama kiasiaw sinolai rahu ika onsoy naringoh muyon intarakon. Ampa kakak, sumunuh itu rangan intakan nurangan angkaraja di Jaedah ralum kasalulan rahuna Melayu santai petang am harmonika. Amresta kapang kini ngurarimbai kini tak nurangan taka dinia adani na kita kerarimbai alimananku rimbai Florence Sorabin am Ilori Juliani Zabri am paparin nurimbai kini tak nurangan taka inor intoran abawan yohino rimbai maguyum kajujuran rimbai Helda Robert. Apa kakak hina kita rakau DJ Zah Salam Malaysia Madani Pahing Konangan.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
1: Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keringau FM edisi Rabu 9 September 2026. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat. Menurut beliau, penyediaan rangkaian komunikasi yang baik perlu disertai tahap keselamatan dalam talian yang tinggi bagi memastikan kemudahan digital tidak disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Beliau berkata kebimbangan itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri yang menyampaikan mesej berhubung gejala berkenaan kepadanya baru-baru ini. Dalam pada itu, Fahmi berkata aspek keselamatan digital perlu diperkasa secara menyeluruh, khususnya dalam kalangan golongan muda yang semakin aktif menggunakan platform dalam talian. Selain penjualan dadah, pengguna turut berdepan pelbagai ancaman lain termasuk penipuan dalam talian. Kos sara hidup menjadi antara faktor yang mempengaruhi keputusan golongan muda untuk berkahwin dan mempunyai anak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, golongan muda kini lebih berhati-hati serta mengambil kira kemampuan ekonomi sebelum membina keluarga. Menurutnya, kerajaan menyediakan program Smart Start bagi membantu bakal pasangan membuat persediaan, termasuk dalam aspek pengurusan ekonomi dan kewangan. Bantuan turut diberikan kepada pasangan yang berdepan masalah kesuburan menerusi rawatan persenyawaan in vitro IVF dan permanian beradas IUI. Kerajaan juga memberi perhatian kepada keharmonian rumah tangga melalui pendekatan bulan madu kali kedua bagi membantu pasangan dalam tempoh 5 tahun perkahwinan mengeratkan semula hubungan. Selain itu, program kemarakasi dilaksanakan untuk mendekati golongan memerlukan dan memperkenalkan pelbagai perkhidmatan kebajikan yang disediakan kementerian. Seramai 42 pelajar dari daerah Nabawan yang berjaya melanjutkan pengajian ke pelbagai institusi pengajian tinggi awam dan swasta menerima bantuan kewangan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Nabawan, Dato' Abdul Ghani Muhammad Yassin. Program tahunan itu merupakan antara usaha menghargai kejayaan anak-anak Nabawan yang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi di samping memberikan dorongan kepada mereka untuk terus mencapai kecemerlangan dalam bidang masing-masing. Penyampaian sumbangan disampaikan oleh Pemimpin Pembangunan Masyarakat Nabawan, Dekson Andipai, mewakili Dato' Abdul Ghani Yassin. Dalam ucapannya, para pelajar diingatkan supaya memanfaatkan peluang melanjutkan pengajian sebagai langkah penting untuk membina masa depan yang lebih baik. Menurut beliau, pendidikan merupakan aspek penting dalam melahirkan generasi muda yang berilmu, berkemahiran dan berupaya menyumbang kepada pembangunan daerah serta negeri Sabah pada masa hadapan. Sehubungan itu, para pelajar disaran memanfaatkan segala kemudahan dan bantuan yang disediakan agar dapat meneruskan pengajian tanpa terlalu dibebani masalah kewangan. Mereka turut diingatkan supaya terus berusaha menjaga disiplin dan nama baik keluarga serta menggunakan peluang yang diberikan untuk merealisasikan cita-cita masing-masing. Abdul Ghani berharap semua pelajar terbabit terus mencipta kejayaan dalam bidang yang diceburi dan kembali menyumbangkan kepakaran serta tenaga kepada pembangunan Nabawan pada masa hadapan. Mangsa penipuan dalam talian dinasihatkan supaya tidak malu untuk segera membuat laporan kepada pihak berkuasa kerana tindakan pantas boleh meningkatkan peluang mendapatkan semula wang yang ditipu. Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Shamsun Baharin Mohamad Jamil berkata, mangsa perlu segera menghubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC menerusi talian 997 yang beroperasi 24 jam. Menurut beliau, tindakan awal membolehkan pihak polis bersama institusi kewangan mengesan aliran wang dan mengambil langkah menyekat transaksi atau akaun yang terlibat. Beliau berkata demikian kepada media di Melaka. Dalam pada itu, beliau berkata, usaha NFCC mengkoordinasi dan menyelaras tindakan membenteras jenayah penipuan dalam talian bersama beberapa agensi turut menunjukkan perkembangan positif. Katanya, kerjasama berkenaan berjaya meningkatkan peratusan wang yang berjaya dipulangkan semula kepada mangsa penipuan. Bagaimanapun, beliau menegaskan tindakan pantas mangsa amat penting bagi membolehkan usaha mengesan dan menyekat aliran wang dilakukan seawal mungkin. Kontinjen Sabah terus mendominasi saingan parah olahraga para Sukma Selangor 2026 selepas meraih 14 pingat emas di Stadium UiTM Shah Alam. Antara penyumbang emas ialah Eljo Gatuoh dalam acara lompat kijang T20 lelaki, Hazmi Bistani menerusi rejam lembing F12 lelaki dan Connie Zeno dalam lontar peluru F40 wanita. Paijul Benhar dan Doriah Paulus turut menghadiahkan emas menerusi acara padang masing-masing. Sabah juga menguasai acara 400 meter T20 apabila Nurul Sahada Hawani Abdullah menjuarai kategori wanita, manakala Renaldri Remy memenangi kategori lelaki. Sementara itu, Muhammad Hafiq Hizwan dari Melaka mencipta rekod kebangsaan baru dalam acara 400 meter T46 lelaki dengan catatan 54.07 saat. Dalam acara renang, atlet Selangor berusia 12 tahun, Alicia Ariana Muhammad Khairul Azli memperbaharui rekod kebangsaan 100 meter gaya bebas wanita S14. Atlet para powerlifting Sarawak Bibiana Ahmad turut mencipta rekod kebangsaan menerusi angkatan 86 kg dalam kategori lightweight bawah 61 kg wanita. Selepas hari ketiga Tumasha, Sabah mendahului carta dengan 26 emas, 15 perak dan 15 gangsa diikuti Selangor dan Sarawak. Saingan para olahraga diteruskan dengan langkah pencegahan jerebu termasuk menghadkan setiap sesi pertandingan kepada maksimum 2 jam. Sekian berita Geringau FM, berita disunting oleh Hector Zaimin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: タイプターン。
1: ミノエフェン。
0: サンタイプターン。
2: Hey, Assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera semua. Alhamdulillah pertemuan kita IDC petang Rabu hari ini. Untuk tarikh 9 September 2026 bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin. Akan terus setia bersama-sama teman-teman bersama-sama dengan anda selama 4 jam bermula dari pukul 3 petang ini sehinggalah pukul 7 malam nanti. 4 jam kita akan bersama-sama dengan perkongsian pelbagai info rancangan yang telah pun disediakan ya untuk anda sepanjang 4 jam bersama-sama dengan saya petang ini. Berita dalam dan juga luar negara dan juga aktiviti yang berlangsung sepanjang bulan inilah khususnya ya. Di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama. Okay, dan untuk anda yang baru saja memulakan tugasan anda, selamat memulakan tugasan atau kerja anda untuk hari ini. Yang sudah pun tamat waktu bekerjanya pula, selamat beristirahat untuk anda. Yang dalam perjalanan, dalam kenderaan ketika ini, sedang dalam pemanduan, semoga selamat dalam pemanduan anda. Baiklah, teman dengan saya dengan kiriman ucapan dedikasi anda menerusi ruangan yang disediakan, terus hantarkan di Facebook atau WhatsApp Kuningan FM dan saya kongsikan untuk anda sebagai panduan bersama. Masuk waktunya suara padu asar petang ini iaitu pada pukul 3.14 minit petang sekejap saja nanti. Sama-sama kita nantikan terus bersama dengan kami. Kuningan FM, hebat syoknya. Allah.

0: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allah.

warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Ulul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, pernah tak kita dengar perkataan orang kata dekat kita, tiada maaf bagimu? Ataupun kita yang kata ke orang lain, aku takkan maafkan engkau. Allahu Akbar. Ayat ini ringkas dan padat, namun sudah cukup untuk mencengkam sanubari bagi sesiapa yang menantikan balasan kata-kata pemberian maaf selepas seseorang membuat permohonan ampun ataupun maaf. Andai kata ayat tersebut yang terdetik dalam hati kita atau sesiapalah sahaja, sebenarnya dia terlupa bahawa hakikatnya tiada manusia di dunia yang tidak berbuat kesalahan. Sudah tentu ada kehilafan di mana-mana, ada kekurangan di mana-mana. Ya, memang bukan mudah sebenarnya untuk memaafkan seseorang. Ya, kita tak boleh nafikan itu. Sebab nak betul-betul memaafkan orang ini tidak semudah mengungkapkannya hanya pada bibir. Namun perlu lahir daripada lubuk hati yang paling dalam. Tuan-puan, memang agak mustahil untuk kita melupakan sesuatu perkara, apatah lagi jika ia pahit untuk dikenang. Dan memang itu memang fitrah manusia. Ingatlah bahawa melupakan itu bukan kerja kita. Itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak menyuruh kita melupakan, tetapi Allah menyuruh kita memaafkan. Maka ketahuilah, apabila kita memaafkan orang lain, apatah lagi orang yang telah memohon kemaafan kepada kita, ia bukan sahaja membuat hati si pesalah tadi berasa tenang, tetapi ketahuilah Allah akan campakkan, Allah turut akan menurunkan ketenangan itu kepada kita. Bahkan Allah juga begitu memuliakan mereka yang memaafkan orang lain. Maka apa kelebihan apabila kita belajar memaafkan? Kenapa sifat itu begitu dipandang mulia di sisi Islam? Pertama, kerana ianya tuntutan agama Islam. Kerana Islam adalah agama perdamaian dan kemaafan. Cuba kita ingat kembali kisah Nabi Yusuf AS yang mana baginda telah dibuang ke dalam sebuah telaga buta ketika masih kecil lagi, sahabat-sahabat. Yang mana perbuatan itu dilakukan oleh adik-beradiknya sendiri, darah dagingnya sendiri, akibat daripada rasa cemburu mereka terhadap baginda AS. Apabila Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang berkuasa di Mesir, baginda AS tidak berdendam. Malah baginda AS memaafkan adik-beradiknya. Allahu Akbar. Maka ketahuilah tuan-puan, memaafkan kesalahan orang lain ini merupakan sifat yang cukup mulia. Dalam Al-Quran pun disebut banyak kali supaya kita ini memaafkan orang lain. Ya, antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 199. Allah menyatakan, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan memperdulikan orang-orang yang jahil. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, maaf merupakan sifat Allah dan para anbiya. Kehebatan dan kemuliaan orang yang memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang mulia kerana dia mencontohi sifat dan akhlak Nabi SAW. Ketahuilah bahawa memaafkan orang lain adalah antara tanda-tanda orang yang bertakwa. Seperti mana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang bermaksud, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka memaafkan adalah sifat orang yang bertakwa kerana takwa itu merupakan antara sifat tertinggi bagi orang-orang yang beriman. Untuk memperoleh tahap takwa, perlu memaafkan kesalahan orang lain. Peganglah ayat ini, tidak ada orang yang suka memaafkan orang kecuali dialah yang paling banyak mendapat keampunan dari Allah. Kita juga pendosa, maka pujuklah hati kita, kita memaafkan dia untuk Allah memaafkan dosa-dosa kita. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Bagaimana lagu daripada Mark Adam Berat baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda, membawakan kita ke pukul 3.39 menghampiri 3.40 minit petang ya. Masih lagi bersama di Santai Petang untuk pusingan yang pertama. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran dengan FM hebat syoknya ya. Baik, untuk beberapa perkongsian aktiviti khususnya apa yang akan berlaku dalam waktu terdekat ini, khususnya dalam minggu ini, banyak yang akan diadakan pada hujung minggu inilah terutamanya ya. Tapi sebelum itu, dalam waktu terdekat ini antara aktiviti yang diadakan iaitu aktiviti pada hari Jumaat ini iaitu 11 September 2026. Okey, ini berkenaan dengan aktiviti ataupun program sempena dengan penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PJA Kedengau 2026 ya. Akan diadakan pada 11 September 2026 bersama dengan hari Jumaat ini, masa bermula pukul 3 petang bertempat di Padang Berek IPD Kedengau. Untuk sedikit kongsian berkenaan dengan aktiviti ini, di mana kejohanan ini merupakan acara dalaman yang dianjurkan khusus bagi warga Batalion 21 PJA Keningau sebagai usaha memupuk semangat kesukanan dan meningkatkan motivasi serta antara latihan kecergasan fizikal anggota. Itu antara aktivitilah yang diadakan pada hari Jumaat ini. Dan sebelum itu pula, acara ataupun aktiviti yang akan diadakan pada hari esok ni pula, ini pula berkenaan dengan program Career Insight Career Fair CICF Peringkat Daerah Keningau bagi tahun 2026. Dimaklumkan bahawa sektor pembangunan murid Pejabat Pendidikan Daerah PPD Keningau dan Financial Industry Collective Outreach FINCO dengan kerjasama Majlis Guru Kaunseling Daerah Keningau MGK akan mengadakan program ini, program CICF ini pada hari esok 10 September 2026, masa bermula pukul 8 pagi hingga 1:30 tengah hari, bertempat di Dewan Datuk Seri Parlimen Lee Sen SMJK Ken Hua ya, Keningau, di mana antara jumlah peserta bagi setiap sekolah yang akan menyertai program ini, anggaran 1,000 orang peserta daripada 13 buah sekolah menengah di daerah Keningau ini, dengan pengisian Forum Kerjaya TVET, TVT dan Pameran Kerjaya dan IPT. Itu sedikit info lah berkenaan dengan aktiviti ataupun program yang diadakan pada hari esok dan juga hari Jumaat ini, Khamis dan Jumaat. Untuk pengisian ataupun aktiviti pada hujung minggu ini, banyak yang akan diadakan, antaranya seperti perasmian program Sinar For You Carnival Pembedahan Katarak. Selain itu juga ada majlis ceramah khas sempena dengan sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat SUK. Sebenarnya banyak lagi lah, ada beberapa lagi aktiviti yang diadakan pada hujung minggu ini, hujung minggu yang sibuk lah kan. Tapi macam mana pun, nantikan dari semasa ke semasa saya akan kongsikan untuk kamu orang semua. Jadi stay tune Keningau FM untuk mengetahui apakah lagi aktiviti yang diadakan pada hujung minggu ini ya. Kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan sebentar. Nanti kita ada lagu dari Juvenius Jubi, Kau Bilang Dia Cantik. Terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat show-nya.
1: Tapi sekarang ni tinggi ya di Keningau, jadi ia menunjukkan kemerosotan ya pada kualiti udara di atmosfera. Kesan dia kepada orang ramai ya, terutamanya kiranya kita berada di luar lah, ia boleh menyebabkan mata kita boleh terasa pedih ya. Kita pula boleh sakit, terasa pening, sakit kepala, ada batuk-batuk, kulit kita pun terasa gatal ya. Tetapi yang lebih merisaukan sekiranya orang ramai, especially terutamanya individu yang mempunyai masalah pernafasan, so ia boleh memberi kesan kepada individu tersebut lah, kepada paru-paru ataupun sistem pernafasan individu tersebut lah.
2: Puan Lucia Enggong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.

0: yang paling sering terkena ni adalah sistem pernafasan lah, sebab dia bergantung, sebab dia memberi kesan secara langsung terhadap kualiti udara. Jadi apabila kualiti udara yang kita hirup tu, untuk pernafasan kita tu, yang kita untuk setiap kali kita bernafas tu, tarik nafas tu, dia akan menyebabkan iritasi lah kepada saluran pernafasan. Itu yang akan jadi boleh selesema, boleh batuk-batuk, tekak terasa kering. Udara yang kita hirup tu, dia memang kualitinya sudah menurun. Kan dia, dia punya pencemaran dia makin banyak. And then kita juga kena tengok lah, terutamanya golongan-golongan yang berisiko tinggi lah, seperti kanak-kanak, pesakit-pesakit jantung, pesakit-pesakit respiratory lah, contohnya yang ada masalah pernafasan macam asma. Kan dia memang benda ni akan menjejaskan lagi dia punya kesihatan lah. Secara umumnya lagi adalah golongan yang memang kita panggil immunocompromised lah. Immunocompromised ni maksudnya dia punya sistem imun dia memang lemah sudah. Kan contohnya adalah macam bayi lah, bayi baru lahir, dia punya imun sistem dia memang lemah. Kan dan punya orang-orang yang pesakit-pesakit kanser. Jadi benda ni adalah jerebu ni, dia akan memberi kesan lebih kepada golongan macam ni lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Tahukah anda, setiap 43 saat, satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40% hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia.

0: hebat syoknya.
1: Okay, baiklah kembali bersama menerusi Santai Petang edisi hari petang Rabu di pusingan kedua kita bersama petang ini. Sejak dari pagi sampai sekarang ni keadaan cuaca kan masih lagi mendung. Alhamdulillah lah sekurang-kurangnya kan. Kuranglah sedikit keadaan jerebu terutamanya ya. Kalau tengok pun bacaan indeks IPU, kebanyakan tempat sudah pun mulai bertukar warna dari kuning ke hijau. Dia punya kualiti bacaan IPO kan. Jadi kita doakanlah agar tempat-tempat lain juga, terutamanya yang masih lagi diparas kuning kan, akan terus kembali kepada warna hijau. Walaupun ya, ialah keadaan cuaca tidak sama di satu tempat dengan satu tempat yang lain. Macam mana pun untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau, keadaan cuaca ketika ini masih lagi mendung. Mungkin juga di beberapa tempat lain sedang mengalami ataupun sedang berkongsi keadaan cuaca yang sama. Okay. Macam mana pun, okay, saya kongsikan lagi antara beberapa info lagi untuk anda. Okay, ini berkenaan dengan program juga yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Salah satu program yang diadakan ya, berlangsung pada hujung minggu ini, iaitu pada 12 September bersama dengan hari Sabtu. Okay, ini berkenaan dengan perasmian program Sinar For You Carnival Pembedahan Katarak Hospital Keningau. Hospital Keningau dengan kerjasama University Malaysia Sabah UMS, College of Ophthalmologists, Academy of Medicine of Malaysia COAMM dan University Science Malaysia USM akan menganjurkan Sinar For You Carnival Pembedahan Katarak Hospital Keningau pada 12 September 2026 bersama dengan hari Sabtu. Masa bermula pukul 9 pagi bertempat di Dewan Bingkur Hospital Keningau ya. Jadi itu antara salah satu program yang akan diadakan pada hari Sabtu ini. Okey, dan nantikan juga bersama dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi info masih untuk anda. Ada juga info berkenaan dengan perkembangan kes denggi yang dikatakan melonjak ya ke 66%. Apa ceritanya? Sekejap nanti saya kongsikan. Kita teruskan berhibur terlebih dahulu bersama dengan lagu hiburan petang ini. Semuanya untuk anda, Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Ada produk menarik.

0: sayang nih kan, kutira nampak kah saya baru balik dari kerja nih tau. Kalau dari tadi lagi duduk-duduk saya nampak kutia buat kerja, terus kopi masak dah.
1: Ih, sakit bak kaki saya dia, masuk angin. Bilang sayang, ih sayang lah, tapi bukan cuma mau tolong. Ih, bencis ya.
0: Hai, alasan jangan buat alasan macam tuh. Dulu berian mahal.
1: Itu pun mau ungkit-ungkit, berian mahal lah apalah.
2: Romantika atau mengada-ngada, melayari bahtera perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.

0: Okay, baiklah, kembali bersama pada menghampiri 4.19 minit petang ya. Berbagi kurang 10 minit saja lagi lah kita bersama di pusingan kedua sebelum kita berikan laluan menerusi berita Sabah 4.30 minit petang. Tapi sebelum itu, seperti yang telah pun saya kongsikan tajuk perkongsian untuk petang hari ini berkenaan dengan kes The Dengue yang melonjak kepada 66%. Okay, kes denggi di seluruh negara meningkat sebanyak 66% kepada 65,979 kes hingga minggu epidemiologi ke-35 tahun ini berbanding dengan 39,616 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Dan jurucakap Kerajaan Perpaduan Dato Sri Fahmi Fazil berkata perkara itu antara yang dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini dengan jumlah kematian akibat denggi turut menunjukkan peningkatan ketara. Dan katanya sebanyak 62 kes kematian akibat denggi direkodkan hingga minggu epidemiologi ke-35 tahun ini berbanding 32 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Itu sedikit ringkasan berita lah ya, berkenaan dengan kes denggi yang telah pun melonjak sebanyak 66%, manakala kes kematian pula meningkat mencecah 62 kes. Jadi semoga kita terus mengamalkan langkah kebersihan ya, penjagaan kesihatan bermula daripada tempat kediaman, cari dan basmi, musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes ya. Baik, macam biasa sekejap nanti kita akan ikuti menerusi berita Sabah tepat pukul 4.30 minit petang. Kita sambung siar dari Sabah FM, Kota Kinabalu. Nanti kan bersama kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan petang ini bersama dengan kami di Keningan FM. Hebat syoknya.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS. Kesihatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

imbaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: yang paling sering terkena ni adalah sistem pernafasan lah, sebab dia bergantung, sebab dia memberi kesan secara langsung terhadap kualiti udara. Jadi apabila kualiti udara yang kita hirup tu, untuk pernafasan kita tu, yang kita untuk setiap kali kita bernafas tu, tarik nafas tu, dia akan menyebabkan iritasi lah kepada saluran pernafasan. Itu yang akan jadi boleh selesema, boleh batuk-batuk, tekak terasa kering. Udara yang kita hirup tu, dia memang kualitinya sudah menurun. Kan dia, dia punya pencemaran dia makin banyak. And then kita juga kena tengok lah, terutamanya golongan-golongan yang berisiko tinggi lah, seperti kanak-kanak, pesakit-pesakit jantung, pesakit-pesakit respiratory lah, contohnya yang ada masalah pernafasan macam asma. Kan dia memang benda ni akan menjejaskan lagi dia punya kesihatan lah. Secara umumnya lagi adalah golongan yang memang kita panggil immunocompromised lah. Immunocompromised ni maksudnya dia punya sistem imun dia memang lemah sudah. Kan contohnya adalah macam bayi lah, bayi baru lahir, dia punya imun sistem dia memang lemah. Kan dan punya orang-orang yang pesakit-pesakit kanser. Jadi benda ni adalah jerebu ni, dia akan memberi kesan lebih kepada golongan macam ni lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Santai petang, santai, santai, santai petang di Keningau FM 3 hingga 5 petang.
3: Ayah baiklah, kembali semula bersama menerusi Santai Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya.

0: RTMK. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Okay, baiklah, sudah pun kita berada di pusingan yang ketiga menerusi harmonika untuk petang ini. Tiba masanya untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana keadaan aliran trafik untuk petang hari ini. Jadi apa kata kita terus saja bersama dengan pegawai trafik yang bertugas untuk petang ini menerusi laporan info trafik. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih DJ. Selamat petang dan salam sejahtera. Pemakluman penggunaan jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Untuk Bulatan Perkasa, pergerakan kendaraan keluar dari pusat bandar perlahan dari Bulatan Sondomon ke Bulatan Perkasa. Dari arah Bulatan Perkasa terus ke Apin-Apin, pergerakan kendaraan lancar. Untuk Bulatan Sondomon, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sondomon lancar namun agak perlahan dengan pergerakan kendaraan pulang ke rumah masing-masing. Manakala dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sondomon lancar tiada halangan di atas jalan raya. Manakala untuk Bulatan Rakyat, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar namun agak perlahan di lorong kiri menghala ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan lalu lintas seperti berikut. Patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong queue, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemah di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
1: Ya, baiklah, terima kasih Tuan dengan laporan itu tadi. Itu dia tadi laporan trafik yang dibawakan oleh Lance Corporal Abdul Syukur, Corporal Tonggak Kuasa Trafik daripada IPD Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti laporan trafik setiap hari di Keningau FM Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.

muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Nantikan sketsa spontan setiap Rabu 5.30 petang.
1: Hui, akhirnya habis juga kerjaannya hari. Jadi Aida, kau terus baliklah.
2: Baliklah bayi ini. Kalau habis duty, badan pun macam kurang sihat sejak bayi ini.
1: Suara kau macam lain macam, kau okey kah?
2: Inilah bayi ini. Apa ini, kurang sehat sikit sejak bayi ini. Dari pagi tersumbat sejak ini hidung. Macam mau bersin sejak malas terus ya.
1: Dah. Banyak kali sudah aku bersin hari ini. Sudah semua kali kau ni.
2: Itulah bayi itu. Mungkin sebab cuaca sekarang ni bakal ikan. Tidak sejak ini tentu.
1: Betul itu. Sebab pagi tadi panas. Tang hari macam hujan. Tapi tinggu-tinggu panas lagi balik.
2: Itulah bah. Tapi kan, walaupun orang bilang sekarang ni Keningau sudah zon hijau, tapi syukurlah bahkan zon hijau sudah. Tapi jangan juga kita terus saja macam rasa bebas sudah dari semua masalah kesehatan.
1: Ya, betul cap kau tu. Zon hijau bukan bermaksud kita boleh abaikan penjagaan diri.
2: Betul.
1: Kalau biru sudah, baru kita boleh macam apa, keluar-keluar macam biasa.
2: Betul kan.
1: Kalau cuaca berubah-ubah kan, kita masih perlu jaga kesehatan bah. Minum air biar cukup. Kalau rehat pun jaga kebersihan diri. Kalau dari luar tem-tem jerbu begini nih, mandi dulu. Terutama kalau badan sudah mula rasa tidak sehat macam kau ni lah. Kalau selisma jangan pula kau buat-buat kuat sana.
2: Ya. Indahlah tapi cuma bersin dulu.
1: Bersin lagi adalah.
2: Inilah bayi ni. Entahlah mana lah bahasa saya dapat mutahan. Apa ini mau bersin ni? Syukur ya.
1: Ada tisu kau juga?
2: Ada bah.
1: Bagus. Tapi kalau bersin tu, tutup itu mulut sama itu hidung sampai itu tisu. Pakai lawan mas terus. Jangan kau bersin depan muka orang.
2: Mana ada saya bersin depan muka kau ini?
1: Tadi kuat tuangin tak kena sampai ditesembur di muka saya.
2: Risau pula kau.
1: Memanglah bah. Bukanlah saya bukan takut selisma, cuma sayang ini kesehatan nih. Tua sudah bagi kita ini.
2: Tapi ya lah bahkan.
1: Itulah, memang penting kita terus kena amalkan penjagaan diri ini. Walaupun keadaan jerbu sudah mula bertambah baik ni kan.
2: Betul lah itu. Lagi-lagi kan keadaan cuaca sekarang ni cepat betul berubah. Sekejap panas, sekejap mau hujan. Kan?
1: Kalau keluar rumah tu, kau tengok-tengok keadaan cuaca juga. Yalah. Bawa payung kalau perlu. Minum air tu semestinya lah. Jadi elakkan lama berada di bawah panas yang terik ni. Sekarang ni lagi panas, kering, jerbu lagi.
2: Ya betul. Kalau badan lagi kurang sehat, paling penting jangan paksa diri kan. Kena rehat betul-betul. Nanti tak pandai kambuh tu. Apa ni, sakit orang bilang.
1: Itulah. Tapi kalau simptom makin teruk kan, ataupun berpanjangan, kalau dapat nasihat daripada petugas kesehatan.
2: Itu yang penting tu.
1: Jangan tunggu sampai yang tidak larat, sudah layu sudah tu badan, baru mau terhege-hege merangkak pergi klinik. Itulah.
2: Ya betul-betul. Betul cakap tu Syukri. Tapi kau tengok baik ni keadaan cuaca ini adik. Macam mau hujan sudah balik ini.
1: Tadi panas, sekarang mau hujan sudah. Cuaca Keningau memang macam ada jadual sendiri kan. Itulah.
2: Tak kena kanak-kanak ini. Tapi itulah, saya rasa semua tempat pun macam tu juga bahkan.
1: Ya bah.
2: Tapi sebab tu kita kena sentiasa bersedia syukur.
1: Mau ready betul-betul tu.
2: Betul.
1: Pukul berapa sudah ni? Saya balik dulu lah. Takut nanti karena hujan nanti susah saya parking jauh sana.
2: Macam kau habis kerja.
1: Sorry. Ya kan. Kau masih duty pula kan.
2: Kau ini.
1: Masa duluan ke ya.
2: Okay.
1: Happy duty.
2: Okay.

0: Di sebalik gelak tawa, di celah hirup pikuk kehidupan kita, ada suara-suara yang jarang didengar. Cerita tentang kemasyarakatan, isu kita, hidup kita, suara kita, diterjemahkan menerusi sebuah dialog ringkas bertajuk Sketsa Spontan. Sebuah sketsa pendek yang bukan sekadar hiburan, tapi cerminan masyarakat kita. Jadi nantikan Sketsa Spontan setiap Rabu pukul 5.30 minit petang menerusi Harmonika, hanya di Keringau FM. Hebat syoknya.
1: Ada produk menarik.

Yes, tadi aku sebelum hujan Iktikaf baru sejak berlalu berakhir menghiburkan anda. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran dengan FM Hebat Syoknya. Aida masih lagi setia bersama-sama dengan anda, menemani anda sehingga pukul 7 malam yang barangkali masih terkandas ataupun masih lagi berada dalam kenderaan masing-masing dengan sedikit kesibukan barangkali kan ketika ini. Okey, banyakkan bawa bersabar, jangan ikutkan emosi orang bilang kan, yang paling penting tu selamat tiba di tempat yang dituju. Yang dengan keadaan cuaca petang ni betul kan? Mungkin di beberapa tempat lain juga sudah pun mulai hujan. Terus tumpukan perhatian anda dengan pemanduan dan juga pantau hal laju kenderaan masing-masing ya. Baik, untuk sedikit perkongsian berkenaan dengan keadaan cuaca untuk petang ini, menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang mana telah pun mengeluarkan ya amaran ribut petir lebih kurang pada pukul 5.30 petang tadi, dijangka berlaku di beberapa buah negeri termasuklah di bahagian negeri Sabah, kawasan yang terlibat iaitu bahagian pedalaman iaitu di daerah Sipitang, Tenom, Sok, Keningau dan juga Tambunan akan mengalami ribut petir serta hujan lebat ya. Begitu juga dengan kawasan di bahagian pantai barat iaitu di bahagian kawasan daerah Ranau, Ketebelut dan juga Tuaran turut berlaku keadaan cuaca ini di bahagian Sandakan dan juga Kudat. Dan keadaan cuaca ribut petir serta hujan lebat ataupun amaran ribut petir ini dikeluarkan 5.30 petang dan dijangka sehinggalah pukul 9 malam. Jadi terus tingkatkan kewaspadaan masing-masing lah ya, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Baik, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk petang ini. Kembali nanti saya akan berkongsi lagi informasi untuk anda dan juga bacakan kiriman ucapan anda tu, okay? Jadi jangan risau, terus bersama dengan kami, Kedengar FM Hebat Syoknya.

0: Boneka di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Alhamdulillah, pusingan yang ketiga, yang keempat. Jam terakhir kita bersama petang ini menerusi Harmonika. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Keningau FM Hebat Show-nya. Saya percaya ramai yang sudah lama meninggalkan pejabat masing-masing, mau cepat sampai dirumahkan, lebih-lebih lagi dengan keadaan cuaca petani mendung, jak gelap, jak betul kan? Okey, dan ada yang sudah pun berada di kediaman ataupun di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Sambil barangkali juga ada yang masih lagi dengan aktiviti riadah pada petang ini. Pelan-pelan kemurang dengan aktiviti masing-masing. Sambil-sambil saya kongsikan beberapa info lah, terutamanya juga berkenaan dengan program yang akan diadakan pada hujung minggu ini. Ini berkenaan dengan majlis ceramah sempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 2026 Masihi bersamaan dengan 1448 Hijrah yang akan diadakan pada 12 September 2026. Masa bermula pukul 8 malam bertempat di perkarangan Setco Pekan Sub. InsyaAllah turut bersama dan juga akan turut hadir selaku penceramah khas ataupun jemputan khas ya, menerusi program ini, iaitu Ustaz Dr. Haji Dasan Latif. Turut hadir bersempena dengan program ini iaitu Yang Berhormat Tuan Jordan Jude Elron, juga Yang Berhormat Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin dan juga Tuan Hasinin Kinsim yang juga merupakan pegawai daerah SUK ya. Program ini merupakan kerjasama Pejabat Wakil Rakyat N44 Tulid bersama dengan Badan Dakwah Daerah SUK. Lagi berkenaan dengan program yang diadakan pada hujung minggu ini, ini pula berkenaan dengan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Malaysia 2026 bagi peringkat daerah SUK. Akan diadakan pada 12 September 2026 juga bersamaan dengan hari Sabtu ini, di mana program ini melibatkan ya pergerakan konvoi yang akan bermula daripada Dewan Kampung PDP Lanas Tulid dan akan berakhir di Dewan Masyarakat SUK. Kalau di Dewan Kampung PDP Lanas Tulid itu acara flag off Kembara Merdeka Jalur Gemilang. Seterusnya acara bagi lokasi di Dewan Masyarakat SUK, acaranya adalah menyambut ketibaan konvoi dan juga sambutan Hari Malaysia 2026 bagi peringkat daerah SUK. Itulah antara program yang diadakan ya untuk pengisian masa hujung minggu ini. Selain daripada program yang akan turut diadakan pada hari Ahad, Ahad nanti. Tapi sebelum itu beberapa juga aktiviti ataupun program yang akan diadakan pada hari Sabtu. Lagi, ini pula berkenaan dengan program Carnival Co-Curriculum SK Binaung bagi tahun 2026. SK Binaung akan menganjurkan program Carnival Co-Curriculum yang bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk menyokong aktiviti co-curriculum dan kurikulum murid murid bagi SK Binaung. Diadakan pada 12 September 2026 bersama dengan hari Sabtu hujung minggu ini, masa bermula 7 pagi hingga 5 petang bertempat di Sekolah Kebangsaan Binaung, SK Binaung. InsyaAllah akan dirasmikan oleh yang berbahagia Dato' Azman Haji Ruslan, pengerusi Sabanet, Presiden Keningau Golf and Country Club, juga merupakan alumni SK Binaung Keningau. Itu antara info lah program ataupun aktiviti diadakan pada hujung minggu ini, khususnya pada hari Sabtu ini ya. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Sambil-sambil kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan petang ini, terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.

Ya, baiklah, titian perjalanan dari kumpulan Ekspedisi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan petang ini ya. Saya kongsikan jadual waktu Surah Fardu Maghrib untuk petang ini sebagai makluman bersama kaum muslimin dan juga muslimat. Masuk waktunya Surah Fardu Maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya petang hari ini, iaitu pada pukul 6.19 minit petang ya. Sekejap nanti sama-sama kita nantikan. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, hebat show-nya. Harmoni.

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan puan, pernah tak kita dengar perkataan orang kata dekat kita tiada maaf bagimu? Ataupun kita yang kata ke orang lain, aku takkan maafkan kau. Allahu Akbar. Ayat ini ringkas dan padat, namun sudah cukup untuk mencengkam sanubari bagi sesiapa yang menantikan balasan kata-kata pemberian maaf selepas seseorang membuat permohonan ampun ataupun maaf. Andai kata ayat tersebut yang terdetik dalam hati kita atau sesiapalah sahaja, sebenarnya dia terlupa bahawa hakikatnya tiada manusia di dunia yang tidak berbuat kesalahan. Sudah tentu ada kehilapan di mana-mana, ada kekurangan di mana-mana. Ya, memang bukan mudah sebenarnya untuk memaafkan seseorang. Ya, kita tak boleh nafikan itu. Sebab nak betul-betul memaafkan orang ini tidak semudah mengungkapkannya hanya pada bibir. Namun perlu lahir daripada lubuk hati yang paling dalam. Tuan-puan, memang agak mustahil untuk kita melupakan sesuatu perkara, apatah lagi jika ia pahit untuk dikenang. Dan memang itu memang fitrah manusia. Ingatlah bahawa melupakan itu bukan kerja kita. Itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak menyuruh kita melupakan, tetapi Allah menyuruh kita memaafkan. Maka ketahuilah, apabila kita memaafkan orang lain, apatah lagi orang yang telah memohon kemaafan kepada kita, ia bukan sahaja membuat hati si pesalah tadi berasa tenang, tetapi ketahuilah Allah akan campakkan, Allah turut akan menurunkan ketenangan itu kepada kita. Bahkan Allah juga begitu memuliakan mereka yang memaafkan orang lain. Maka apa kelebihan apabila kita belajar memaafkan? Kenapa sifat itu begitu dipandang mulia di sisi Islam? Pertama, kerana ianya tuntutan agama Islam. Kerana Islam adalah agama perdamaian dan kemaafan. Cuba kita ingat kembali kisah Nabi Yusuf AS yang mana baginda telah dibuang ke dalam sebuah telaga buta ketika masih kecil lagi sahabat-sahabat. Yang mana perbuatan itu dilakukan oleh adik-beradiknya sendiri, darah dagingnya sendiri, akibat daripada rasa cemburu mereka terhadap baginda AS. Apabila Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang berkuasa di Mesir, baginda AS tidak berdendam. Malah baginda AS memaafkan adik-beradiknya. Allahu Akbar. Maka ketahuilah tuan-puan, memaafkan kesalahan orang lain ini merupakan sifat yang cukup mulia. Dalam Al-Quran pun disebut banyak kali supaya kita ini memaafkan orang lain. Yang antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 199. Allah menyatakan, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakannya ma'ruf, serta jangan memperdulikan orang-orang yang jahil. Khudhil afwa wa'mur bil'urf. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, maaf merupakan sifat Allah dan para anbiya. Kehebatan dan kemuliaan orang yang memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang mulia kerana dia mencontohi sifat dan akhlak Nabi SAW. Ketahuilah bahawa memaafkan orang lain adalah antara tanda-tanda orang yang bertakwa. Seperti mana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang bermaksud, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka memaafkan adalah sifat orang yang bertakwa kerana takwa itu merupakan antara sifat tertinggi bagi orang-orang yang beriman. Untuk memperoleh tahap takwa, perlu memaafkan kesalahan orang lain. Peganglah ayat ini, tidak ada orang yang suka memaafkan orang kecuali dialah yang paling banyak mendapat keampunan dari Allah. Kita juga pendosa, maka pujuklah hati kita, kita memaafkan dia untuk Allah memaafkan dosa-dosa kita. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: ada mereka yang mengalami gejala-gejala seperti batuk, sesama, apa ni, sesak nafas, mah sakit mata, dan pada pesakit-pesakit paru-paru kronik, teruslah datang ke klinik seberapa segera jika keadaan penyakit bertambah teruk lah. Dan ini juga adalah waktu yang sesuai jugalah untuk mana-mana perokok untuk berhenti merokok lah pada waktu ni. Tak kisahlah di dalam atau di luar rumah, apa ni, boleh cuba untuk berhentilah pada waktu ni, sebab dia akan menjejaskan kamu jugalah. Dan yang paling penting juga adalah sentiasa memantau dan juga sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa tentang status kualiti udara yang kita ada sekarang ni lah. Paling penting, utamakan kesihatan, kurangkan pendedahan kepada jerebu dan lindungi diri serta keluarga.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
3: Kau nampak hebat.
4: Saya sayang awak.
3: Tahniah, awak berjaya.
2: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
5: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
6: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Okay, baiklah, menghampiri kita di hujung masa kita bersama menerusi Harmonika untuk edisi petang Rabu hari ini ya. Apapun, terima kasih untuk anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran dengan FM Hebat Shocknya. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di petang ini, saya bacakan kiriman ucapan rakan-rakan kita yang mengantarkan kiriman ucapan mereka menerusi ruangan yang disediakan ya. Baik, ini kiriman ucapan saya terima daripada Elvia Samai Parang. Katanya, hello semua, selamat petang Rabu. DJ, untuk DJ petang ini selamat bertugas katanya, terima kasih. Begitu juga dengan juruteknik Kedengar FM. Dan hello buat semua rakan-rakan setia Kedengar FM. Semoga semuanya kekal sehat di samping tugasan harian. Kio katanya, salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana cuaca di tempat kamu? Di sini mendung gerimis. Terima kasih buat DJ dan selamat meneruskan tugasan kekal senyum cara. God bless katanya. Terima kasih Elvia sama ya. Okey, keadaan cuaca di sini juga mendung. Mungkinlah kan gerimis juga di Keningau ketika ini. Baik, seterusnya juga kiriman ucapan rakan kita menerusi Facebook Keningau FM. Kita ada kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita ini. Terima kasih saya ucapkan rakan kita ini daripada masih Andung Jenis. Hai DJ, selamat petang. Selamat petang juga Andung ya. Okey, terima kasih dengan kiriman-kiriman ucapan yang dihantarkan menerusi ruangan yang disediakan. InsyaAllah pastinya kita akan bersuara lagi. Sampai kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabikal ladhi anzalt wa nabiyyakal ladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Apa khabar anda malam ni? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan di sini Ella bacakan status kualiti udara bagi negeri Sabah melalui aplikasi MyJAS, JAS EQMS, yang boleh dimuat turun melalui telefon bimbit anda. Yang mana untuk stesen Tawau, daerah Tawau Kalabakan, bacaan IPU sebanyak 72 dan status adalah sederhana. Dan begitu di Sandakan, untuk daerah Sandakan dan Beluran, bacaan IPU 62, iaitu sederhana juga. Dan untuk stesen Kota Kinabalu, bagi daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, bacaan IPU 74, sederhana juga. Dan untuk stesen Kimanis, daerah Papar dan Membakut, ini menunjukkan peningkatan 49, bukan peningkatan, penurunan, itu 49, yang mana nampak untuk statusnya adalah baik. Dan Keningau, dan juga bagi daerah Keningau Sub, untuk bacaan IPU ada tersisa.

pula. Sekejap. Okey, untuk Kim Manis tadi, untuk daerah Papar dan Membakut, bacaan IPU-nya adalah 70. Itu sederhana. Dan ini pembetulan untuk Keningau pula. Untuk daerah Keningau dan Sup, bacaannya adalah 49. Ini yang menunjukkan petanda baik, status baik bagi daerah bagi daerah Keningau dan Sup. Dan manakala untuk Stesen Politeknik Kota Kinabalu pula, bagi daerah Tuaran, bacaan IPU-nya adalah 77 dan menunjukkan status sederhana. Baik, kurangkan aktiviti luar, terutamanya kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Pakai pelitup muka jika perlu keluar rumah dan pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah ataupun dalam bangunan, dan ambil tahu tahap jerbu di tempat anda. Dan untuk anda, pastikan juga untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara, untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa bagai aur dengan tebing. Satu peribahasa yang cukup indah untuk mengingatkan kita bahawa manusia sebenarnya saling memerlukan. Dan jangan juga kerana kita terasa kuat sehingga tidak memerlukan sesiapa. Dan jangan pula rasa diri kita ni tak berguna hanya kerana kita sedang memerlukan pertolongan. Kadang-kadang satu kata-kata semangat daripada seseorang, tak kisahlah daripada sesiapa pun, mampu mengubah hari kita. Satu pertolongan kecil mungkin sangat besar maknanya kepada orang lain. Sebab itu, dalam kehidupan ini, kalau kita mampu membantu, bantulah. Kalau kita sedang memerlukan bantuan, jangan malu untuk meminta. Dan kalau dibagi, ambil. Kalau tak dibagi, tak apa. Mungkin dia juga sedang dalam kesusahan dan tak perlu nak mempertikaikan kenapa dia tidak bagi. Kan? Kerana dalam kehidupan ini bukan tentang siapa yang paling kuat berdiri seorang diri, tetapi bagaimana kita boleh saling menguatkan dan saling melengkapi. Dan moga peribahasa ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita seharian. Sentiasa saling membantu, saling menyokong dan saling menguatkan. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Teleponi Sabah FM.
1: Tetap di hati. Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Baik, pada pukul 7.29 minit malam nanti kita akan dapat ikuti azan isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya, dan seterusnya kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 10 September 2026 bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.59 minit pagi, fardu zuhur 12.15 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.16 minit petang, fardu maghrib 6.19 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.29 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department and Control, please bantu. Cari dan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Orang Sabah di Masih bakal menggegarkan sutera majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zon A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom roll bersama di Masif di Sutera Majelan Kota Kinabalu.

ya jannah ya ikhwan fatanah jannah, tempat yang kita impikan, tempat yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, tempat yang tiada lagi kesedihan, keletihan mahupun kesakitan. Dan moga setiap langkah kita di dunia ini menjadi jalan menuju jannah, insyaAllah, amin. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sekarang ni pukul 8.4 minit malam. Begitu cepat masa berlalu kan. Baik Ella, di kesempatan ini nak kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca, yang mana cuaca pada sebelah malam ini diramalkan diramalkan hujan di beberapa tempat di daerah Kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan Ella kongsikan juga berkenaan dengan cuaca pada sebelah pagi esok, yang mana ribut petir di beberapa tempat di sebelah Tawau dan hujan di beberapa tempat iaitu di sebelah pendalaman Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat, manakala hujan di beberapa tempat di kawasan pantai iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Kita harapkan moga keadaan cuaca yang baik-baik saja untuk kita semua kan. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baik, kita dengarkan lagu ini, Bukan Lagi Kita, Nadira. Sabah FM, bagus bah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom sebab online control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
5: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai, sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus.

0: RTM kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
0: Kota Belud 101.5 FM.

0: Dengarkan Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Terima kasih atas kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati menerusi frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan untuk anda rakan pendengar, ingatlah satu perkara, iaitu hidup ini tak selamanya tentang siapa yang sanggup saling membantu dan menguatkan. Bagai aur dengan tebing, kita saling memerlukan, saling menyokong dan saling melengkapi. Semoga setiap langkah kita dipermudahkan, setiap urusan dilancarkan dan setiap kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih indah. Itu yang kita harapkan, betul tidak? Okey, baik untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM. Bagus, bah.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada dan anda sedang mendengar Pakat Hype. Jom santai dengan kami dan kami sentiasa menemani anda setiap hari Rabu malam bermula daripada 8:30 malam sehingga 9 malam. Dan bakat kami hari ini, tahun lalu kita banyak menampilkan bakat-bakat dari segi vokal, tetapi tahun ini kita membuat sedikit pembaharuan. Kita akan membuat sesuatu yang lain lagi, okay? Tapi sebelum kita dengarkan dulu bakat kita pada episod ini, jom kita dengarkan dulu instrumental yang pertama daripada bakat jemputan kita. Jom.

0: itu dia lagu pertama yang didendangkan di mana Max bakat jemputan kita pada malam ini. Apa kabar Max?
1: Kabar baik.
0: Kok oke?
1: Oke.
0: Macam kau nervous?
1: Bulilah.
0: Bulilah dia bilang. Sebutan ya pertama kali buat sesi begini.
1: Ya, ini pertama kalilah dalam hidup saya.
0: Dalam hidup saya. Kita harap akan lebih banyak di masa yang akan datang. Ya, jadi sebentar tadi Max telah memainkan sebuah instrumental yang di mana dia mainkan sebuah lagu nyanyian tapi ditukarkan kepada jadi gitar solo lah orang bilang kan. Jadi gitar solo itu lagu Every Summertime yang dipopularkan oleh Nicky. Jadi Max, saya mau berkenalan lagi sedikit sama kau. Sedikit dulu. Nanti kita kasih tambah sana belakang. Jadi boleh bagi tahu saya Max, nama penuh, asal mana, sekarang masih bekerja kah? Sudah bekerja kah atau masih menuntut di mana-mana institusi?
1: Nama saya Max Efrain James, saya berasal dari Keningau dan sekarang saya masih belajar lah.
0: Yeah. Kenapa kira masih belajar itu?
1: Sebab sekarang tengah intern.
0: Ya, sebenarnya Max juga merupakan pelajar pelatih. Oke, dari Keningau sampai pergi sini KK sekarang sedang belajar lah kan?
1: Yeah.
0: Sudah berapa tahun tuh di sana?
1: Kira dekat 3 tahun sudah lah.
0: 3 tahun. Jadi ini macam kira tahun terakhir lah nih kan?
1: Yeah.
0: Sebab menjalani latihan industri sudah kan?
1: Betul.
0: Yeah, dan adakah diploma tuh kan major kah dan minor atau major sahaja? Major instrument max?
1: Sebenarnya memang ada major dan minor. Tapi pelajar semua sana minor dia satu saja. Dan sudah ditetapkan yaitu keyboard.
0: Oke. Yeah. Jadi kau tidak suka main keyboard pun kena main keyboard lah.
1: Ya, begitu. Betul.
0: Oh ya, betul. Terus dia dengar itu. Awas, lecturer dengar. Oke, okay. Jadi kita masih mau dengar lagi ya Max punya apa nih guringan gitar dia. Jadi mari kita dengarkan lagu yang kedua daripada Max, yaitu sebuah lagu yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sabah. Oke, okay? Dan sekarang ini hari ini malam ini kita akan mendengar lagu ini dimainkan oleh Max seorang sahaja. Dan terimalah lagu yang seterusnya, Selamanya Cinta.

0: Itu dia lagu Selamanya Cinta yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sabah. Wah, hebat oh. Combo RTM Sabah ni ada 13 orang main lagu tuh. Tetapi hari ini kita dapat dengar si Max satu orang saja main tuh lagu. Jadi Max, saya mau tanya, macam mana Max dapat idea itu? Dapat jadikan dia macam dari 13 orang pemain punya lagu kan dia jadi satu orang punya feel begitu.
1: Sebenarnya mengambil first semua cakap dia mengambil masa yang panjang lah juga. Dan sepanjang itu saya cari idea di YouTube, terutama dari satu orang nih, gitaris.
0: Cuma
1: dia si Matius Asato lah.
0: Matius. Oh, macam Asato. Kalau tisilap sih, di sini ada orang nama Matius.
1: Oh,
0: tapi dia di technical lah. Okay. Tapi ini Matius apa nih, orang
1: Matius
0: putih
1: Asato,
0: kan?
1: Iya,
0: orang putih. Okay, bukan. Okay. Jadi dari sana kan, adakah si Matius ini adalah kau punya inspirasi? Ataupun dia tiba-tiba saja muncul di kopnya FYP begitu?
1: Dia ya betul, dia jadi saya punya inspirasi lah. Antara inspirasi untuk saya mau main gitar lah.
0: Okay, saya mau tanya, dari umur bila start belajar main gitar nih?
1: Kalau yang pegang betul-betul gitar mungkin
0: masa masuk college lah nih kan?
1: Tidak juga.
0: Okay.
1: Kalau pegang betul-betul saya 7 tahun lah gitu.
0: Sekejap, saya pun mau pegang betul-betul. Betul-betul saya pegang. Okay, main-main lah. Maksudnya tuh yang betul-betul berkecimpung dengan gitar lah tuh kan? Umur berapa tadi?
1: 7 atau 8 lah.
0: 7 atau 8 tahun. Masa tuh kok pegang gitar apa? Kayu?
1: Gitar kayu lah yang kalau orang ngambung bilang gitu.
0: Yang kapuk orang bilang
1: kapuk,
0: lah.
1: Ya.
0: Kapuk. Saya pun kurang pasti lah. Kenapa panggil gitar kapuk? Kan kok pernah terpikir kenapa panggil gitar kapuk?
1: Juga, tapi mungkin itu salah satu nama...
0: nama samaran gitar
1: lah. Nama samaran lah kan. Iya.
0: Aku jawab, kalau cicap nama samaran, apa nama samaran kok di kampung?
1: Juga Max juga, tapi kalau ni semuanya beliau saya ada ni nama dusun dia panggil
0: apa?
1: Ondu dia bilang.
0: Ondu ya, itu yang kita mau dengar tu Ondu. Jadi kalau Ondu mana kau sini dia bilang.
1: Nah gitulah.
0: Okay. Jadi gitar pun ada nama samaran, gitar kapuk. Tapi kalau gitar elektrik apa kita mau panggil? Gitar karan.
1: Gitar karan ya.
0: Inilah nih bahasa Sabah sangat unik, oke? Okay? Jadi selain daripada itu kan, Meg, kamu tahu juga apa yang membuatkan kau memilih kau punya jalan lah, orang bilang kau punya jalan untuk ke arah musik nih. Sebab sampai hari ini kita masih rasa macam bukan semua orang boleh terima musik itu satu kerja ya kan?
1: Betul.
0: Jadi apa yang membuatkan Max pilih ini kerja ya?
1: Panjang kali ini.
0: Tidak apa? Ya kita inilah nih, kita mau santai, kita dengar. Okay. Sebab dari input Max nih kan, mana tahu orang yang lebih muda dari Max kan terbuka minda, ataupun orang yang dewasa terbuka minda juga kan, macam mana ya pandangan Max apa?
1: Okay.
0: Ataupun kenapa memilih ini jalan?
1: So pertama memang masa budak nih saya tidak pernah fikir lah untuk mau jadi seorang pemusik. Macam biasa lah, kalau budak-budak ini kan berimajinasi besar mau jadi pilot ke apa, tapi suatu hari ini dia ada umum lah dengan RTM juga. Masa saya masih budak, tim itu senapak ada combo RTM perform di 1B. Kami jalan-jalan, dan semuanya bapak saya dia bawa pikir tengok lah. Jadi dari sana biasanya saya nampak kalau pemusik ini kan di gereja saja apa? Momen. Jadi saya pun terpikir, boleh kah pula main musik di luar, main di mall begini. Dan saya nampak RTM, macam pemusik ini ada kerjanya juga pula nih selang. Lagi-lagi masa itu ada satu orang yang betul-betul kenal, dan akhirnya saya...
0: Dan akhirnya kau
1: terjumpa juga di sini.
0: Wah.
1: Si Romeo lah.
0: Wah, kejap, saya mau tanya dulu, tahun bila tuh? 2000 berapa itu?
1: 2000, di antara 2013 sampai 2014.
0: Saya rasa masa tuh musim-musim apa nih? Carta lagu kali.
1: Carta lagu atau bintang kecil kah?
0: Mungkin lah kan, mungkin ya. Terus sebenarnya umur Max masa tuh agak-agaknya berapa?
1: 2013 mungkin dalam baru derajat 3.
0: Tuh, 9 tahun. Tapi boleh yang saya surprise nih dengan Max, dia boleh terfikir, musik nih boleh juga main di luar, ada kerja juga pula nih, kok boleh terfikir begitu 9 tahun sih tidak terfikir. Saya mau curi-curi keluar rumah pergi panjat pokok. Sebab kalau saya ini time budak, kalau bapak mau pergi kerja kena suruh duduk diam-diam dalam rumah, jangan keluar nanti kena culik, dia bilang. Tapi mana ada. Yang dalam kepala saya kan semua pergi main, semua pergi panjat pokok, pergi putik tu mangga. Itu saja.
1: Oh, biasa juga tuh.
0: Tapi bila kau kena buat jalan keluar begini kan, wow, kau pernah terfikir yang boleh kau terfikir yang apa ni? Wah, ada kerjanya pula main muzik ni. Okay, yeah. Tapi apa-apa pun bagi pandangan saya rasa kalau main muzik ni bukan setakat minat saja kan. Yeah, kamu kena kita lah kan, kita kena usahakan tu benda kan supaya kita ada jalan lah. Kalau tidak usahakan sana-sana sajalah kita kan.
1: Betul.
0: Iya, itulah dia perkongsian daripada si Max. Jadi kita mau sambung lagi sebenarnya. Dia ada lagi dua lagu nih mau main. Jadi untuk lagu seterusnya nih, Max akan mengiringi saya. Oke, saya akan dendangkan satu lagu untuk pendengar kita. Oke, yang bertajuk Insan Tadao. Oke, mari saya kasih nyanyi dulu kamu.

0: Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakat Hype. Jom santai dengan kami. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe dan share hiburan dan muzik dan juga combo RTM Sabah. Jadi kamu bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami seperti di Facebook, Instagram, YouTube dan juga TikTok. Okay? Dan teruskan sokongan Anda kepada kami. Seperti mana Max menyokong RTM, di mana matanya dan mindanya terbuka untuk apa nih ikut dia punya orang yang dia suka tengok masa tu, yaitu si Romeo, gitaris combo RTM Sabah. Dan bila dia datang sini praktikal, Romeo lah dia punya penyelia. Okay, yeah. Mio, kau dengar tu? Okay, alright. Max, saya mau tanya. Sekarang ni masih pemuzik dan juga pelajar lah kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay, jadi apa bahagian lah batu kan menjadi pemuzik dan pelajar ni kan apa yang susah?
1: Masa yang kita perlu bahagialah.
0: Seperti
1: masa untuk kita mau beli cakap cari duit lah untuk yang masa main music, main gig begitu, and then kita kena bahagia kita punya masa untuk mau study lah. Itulah kalau saya.
0: Jadi macam mana kau kasih balance tuh?
1: Satu dia dari saya kasih balance dia melalui disiplin kan masa, karena kadang kita ini pandai lalai.
0: Betul, kita tidak pandai jaga masa.
1: Dan seterusnya kena urus kita punya masa kita lah kena urus bagus-bagus lah masa. Itulah loh saya.
0: Okay, satu soalan lagi Max. Kalau kau ada peluang untuk ubah sesuatu dalam industri muzik di Sabah inilah, kau rasa apa yang kau mau ubah?
1: Kalau saya rasa paling yang bukan ubah lah tapi tambah is peluang untuk mau pemusik untuk perform lah. Sebab saya tengok macam di Sabah kan ada juga event-event yang untuk musik musician untuk perform, tapi masih kurang berbanding di Semenanjung ataupun di negara luar lah macam Indonesia.
0: Okay.
1: Di mana ada sana sini kan ada festival. Jadi lagi ramai musician yang kita nampak lah.
0: Macam penarikan dia ni music festival lagi kan.
1: Begitu ya.
0: Music festival betul ya. Di Sabah ni sebenarnya kurang kan kita nampak music festival kan. Music festival ni kebanyakan kita nampak festival terus yang semua bercampur kan.
1: Ya, betul.
0: Dia tidak ada yang macam satu spesifik music festival begitu yang orang boleh enjoy pelbagai jenis musik di dalam satu music festival begitu tuh kan. Ya. Okay, satu pandangan yang baik. Kita berharap sebab setakat ni kalau tidak silap saya yang ada di KK ni hanya KK Jazz Festival. Yes, tapi yeah, dia spesifik kepada music jazz. Ya, tapi itulah. Music festival ni besar kan. Dia besar, jadi mungkin ada yang boleh dengar rock, ada yang boleh dengar alternative, ada yang boleh dengar pop kan. Satu hari kalau ini kau punya impian ke apalah ni kan. Maka tahu satu hari nanti kau boleh jadi organizer kan. Okay lah. Alright, kita sudah sebenarnya dekat hujung sudah siaran kita. Jadi untuk minggu ni kita mau ucap terima kasih kepada Max sebab sudi meluangkan masa dengan kami dan menghiburkan para pendengar. Okay, sebelum itu Max, coba kau bagi dulu nasihat kepada pendengar-pendengar di luar. Mana tahu ada adik-adik yang memerlukan inspirasi. Begitu.
1: Okay. Inspirasi. Okay.
0: Macam Max cakap tadi, mendisiplinkan diri itu. Kenapa pentingnya mendisiplinkan diri itu? Jadi mana tahu apa yang membuatkan Max memilih mendisiplinkan diri itu boleh dikongsikan kepada pendengar kita.
1: Okay. Paling saya mau tekan is disiplin lah. Sebab kadang disiplin ini kadang tidak dia on off orang bilang lah gitu. Itu kita perlu elakkan lah kalau boleh disiplin tuh terus kekal disiplin sampai bila-bila supaya kita boleh nampak kita punya improvement sampai bila-bila lah begitulah.
0: Okay, terima kasih itu. Dan sudah semestinya para pendengar di luar sana bolehlah menonton sedutan episode Bakat Hype ini di FB page Combo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Saya Evelyn ingin terima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan berjaya. Jadi, kita dengarkan lagu terakhir daripada Max dan juga Combo RTM Sabah, yaitu Pertama. Jumpa lagi!

0: Awau 95.7 FM.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: pekerjaan sewajarnya.
1: Ini adalah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
2: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung yang balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
1: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam ta'ziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang beritahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
2: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
1: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor dan semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
2: Baik, terima kasih banyak.
1: Baik, doa semua kita ber. Ya.
2: Saya
1: tak ada, tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
2: Terima kasih banyak.
1: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baroah pelepas kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Sherpa, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertua mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
3: Terima berita tu daripada anak dia, natu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, Kak Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar, dia kata ada berita buruk. Sampai ada 3 kali lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
0: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersama pada cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang Uru Baram Sarawak. Jurucakap Kerajaan Mandadi yang juga menjaga komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
4: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi, dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini, apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab. Tadi tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkara itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
5: Pihak hospital Mary telah bersiap sedia untuk sepenuhnya disuruhkan untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa dari lokasi kejadian.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
6: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Mengulas selanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: masih bakal menggegarkan Sutarama Jalan 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasif di Sutera Majalan Kota Kinabalu.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Halo, telekom di Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

terus menemani anda bersama saya DJ Syafiq 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Ella yang sudah temani anda sebentar.

0: Beza Penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM, bagus bang.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah.
0: Sabah FM, bagus bang.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur

0: Dan selamat malam semua Varia Sabah FM, terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Ella yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam dan 3 jam seterusnya bersama saya DJ Syapib dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM, bagus banget.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Masa pun sudah hampir masuk ke jam yang kedua. Macam biasa nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas pada jam 10. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama Sabah FM. Selepas ni lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Once Dialova Sabah FM.

0: Dengarkan Jalinan Mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM. Bah.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, Telekom Department dan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Variasi.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus setia mendengar dan menjadikan Sabah FM sebagai teman anda malam ini. Kepada yang masih bekerja ataupun sedang memandu ataupun sedang berehat di rumah, kami ada di sini menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Minta saja lagu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impact yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membutuh tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk...

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pastu stres betul kalau menengok

0: Jadi sekurang-kurangnya tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
1: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

Sebentar lagi, utama 11 malam.

Terima kasih Flying Doctor dari kami Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elang petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan laporan khas. Terima kasih Flying Doctor, jasa dari langit Borneo.
1: Sekiranya pemantan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
2: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
3: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
2: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
4: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sebab ada mereka sihat ke, macam mana mereka tak tahu tu.
2: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
0: Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofiah menzahirkan takziah kepada keluarga juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan KKM yang terlibat dalam nahas helikopter di Sarawak semalam. Seri Paduka Baginda berdoa turut mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas tersebut. Ikuti perbualan telefon Datuk Seri Anwar bersama Bapa Allahyarham Bisham Ahmad.
5: Inilah sahabat.

Oi, mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng.

masih lagi bersama saya DJ Syafiq. Untuk malam ini dalam segmen Varia, malam-malam begini nih kita kasih santai sikit. Saya mau tanya ini kepada kamu semua yang sudah berkawin ataupun yang sedang dalam fasa bercinta. Lepas kawin, berat badan kamu naik atau tidak? Sebab kalau kita ingat balik masa awal-awal bercinta dulu kan, masa yang muda-muda lah dulu, dating punya dating, jalan sana, jalan sini, cari tempat cantik, ambil gambar, kadang-kadang sampai lupa mau makan. Tapi bila sudah kawin, soalan paling popular bukan lagi kita jalan pergi mana malam ni, tapi malam ni kita makan apa. Itu soalan yang setiap hari kita boleh dengar. Tapi sebenarnya makan bersama ni pun salah satu cara kita kasih tunjuk kita punya kasih sayang. Kita belikan makanan kegemaran pasangan, tunggu dia balik baru makan sama-sama. Hujung minggu pula try kedai apa ni, kedai viral lah. Begitulah kisah dia kan. Dan sekali bukan kedai viral je, kedai yang tidak pernah try ataupun kedai yang manis-manis yang jual-jual dessert. Lepas tu kalau macam suami atau isteri order dessert, terus kita punya gerak hati ni akan terasa, cuba try sikit. Sekali bukan rasa sikit, separuh daripada dessert tu kita rasa. Nah, lama-lama kita sedar rutin hidup pun berubah, makan lebih kerap, kurang bergerak, tidur mungkin tidak menentu, akhirnya berat badan pun naik sama-sama. Tapi sebenarnya kawin bukan punca terus kita gemuk. Yang banyak mempengaruhi ialah gaya hidup kita selepas bersama. Kadang-kadang tem kawin ni kita paham lah kan. Pergi awal pagi hantar budak, lepas tu pergi kerja, tiada masa untuk bersenam, tiada masa untuk buat aktiviti kah, itu kah, ini kah. Kalau boleh untuk gaya hidup sehat ni, jaga portion makanan, berdiet, buat aktiviti sukan sekurang-kurangnya 10 minit ke 30 minit. Cinta boleh naik setiap tahun, tapi berat badan tidak semestinya perlu ikut naik sama-sama.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia, lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula, DJ Hafrina akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan lagu dulu daripada Juicy Lucy, Lampu Kuning. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye-bye.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: ada di. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

0: adalah Radio Sabah FM. Kogusma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang.

persembahan di Bubble dengan Hawis dan memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Tibalah masanya kita buka lembaran hari baru hari Khamis 10 September 2026 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas di Perlis, DJ Mat Syah di Terengganu, Cu Ain Terengganu FM, tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah, mandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng berhantu untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjuka tel. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

UK Senengan membara membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Tengah-tengah malam ni ada yang tengah termenung melihat bulan, termenung melihat bintang, termenung memikirkan harapan. Jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relay-relay tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan yang paling penting, kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan, menghubungkan silaturahim antara kita. Bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali, pon pon pon. Oh, mantap. Cari rezeki bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Ya, di ibu negara pun baru lepas hujan kan. Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Jadi berbetul hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabah Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor, Ditangkap dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Mukah, Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song. Termasuklah Miri di Beluru, Marudi dan juga Telang, Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuklah di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua, tidur awal ke? Biar betul geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kristo dengan penasaran. 12.43 minit tengah malam. Kita tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter, manakala RON 95 naik kepada RM4.02 seliter berbanding RM3.77 seliter sebelum ini, dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 seliter. Harga mentah dunia meningkat getara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 seliter. Bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 seliter budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.05 seliter dan juga RM2.15 seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kelayakan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan kesetia. Cik Berger dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brother Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ramdan Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cempaka di Rembulan, Ita Chot dari Ipoh, Adika Vagrant. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir, Hasna Surani, Ahmad Ahbas. Kita ada siapa lagi? Rashidi Eddy, Bumi Kenyalang Sarawak, Mohd Faisal Mustafa JB, Intan Hamid, Rohatun Atun, Mohd Fakri Air, Kedai Burger Taman Seri Tampoy hadir, Nani Ani, YB, Dr. Philip Maling, Biah-Biah Sadung Jaya Semarang Sarawak, Faiz 46. Ini Amal Lori ni luncur pam-pam-pam. Nin Roslinda, Riel Adi dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin. Juga kita ada Syah Putra Mesin, Johor Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Johan Bizi, Abdullah dari Bujong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nida Wahida, Aini Ishak. Kita ada juga Azila MTJ dan juga Masna Luso. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini adalah lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

Experience ini dengan Tana jadi Socai. Satu-satu minit pagi tadi, tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat kata orang tu surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji, sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi, bermulanya 21 September ini ya. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut. Selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan, tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuan bakal haji. Alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini ya. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan menjadi Duyuful Rahman. Black Ants sama pagi untuk anda. Ada May Sarah juga sama pagi yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Muhammad Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi, Alu Gajah, Alan Bergegeni, Drive Pulau Pinang. Ada Faizan, Sam DZ, Ita Chor, Halimah Ahmad, Tok Bisai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Zaim Kadir, Ina Ina, Kobo-Kobo Beracun, Wati Z, 77, Fairuz Ahmad, Ishak, ada Kisha. Dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pinang. Okey, saya dah seru dah. Azman Cik Hassan. Siapa lagi? Mak Leno dari Pro 2. Nazari, Haji Ulis, Pengemis Cinta, Wiranti, Rosila Ramli, Nirosha, ada Nas dari Sabah, Hadid, Kio, Gosan Nagi, Zubaidah, Idah, kita ada Wan Sepawi, hadir bang. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu, tapping-tapping like-nya tu, tap-tap layar kita, kasih mantap, kasih padu, sepadu lagu-lagu Geng Burhan tu. Ok, jom terus beribur lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayo Aris, Aris Noraini, Fiza Riza melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, abis saya.

paduan tiga suara Udit Narayan, Alkayani dan juga Kavita menerusi lagunya Coin Mill Gaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukerjee dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengolah kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit. Tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni. Awal lagi nak mengolah pun. Yang tengah bekerja tu, tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, yang terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu untuk Abang Manis. Daging tau, daging sos kurang. Baik, pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula. Dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, alhamdulillah. Manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi galeri diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi Yang di-Pertuan Agong serta Raja Pemaisuri Agong, selain Balai Rung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara, termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan. Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya. Seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita, warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir. Tiger Aini juga turut bersama-sama. Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zoo ada Ajib 8189, Edrin Amin, ada Fitri Ketupan, Abdul Razak Ramli, Rasmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya. Gab Real dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobing, Nur Julai, Zarina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zawawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Pro 2, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Pro 2. Rinova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mamat, kita ada Morni Saad, Nasri, Mama Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jajah 83, Andi 83, Lara Saufi, Ishak juga wish birthday kita hari ini. Oh iya ke? Birthday awak ke? Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir roh. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sebenarnya birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga terus bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil.
kenangan yang sentiasa akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada ianya kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Hati. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Nyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid. Menerusi lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tunjukkan lagu ini untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tau, pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana jauh anda berada, terus layan, terus dengarkan Nasional Kiburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Berarti je dengan kau mutiara segalanya. Lagu yang mengimbau kenangan anda, kenangan zaman-zaman tulis surat kan. Betul. Serius, saya tahu zaman-zaman tulis surat dulu. Sama juga macam saya kan. Di muka muka dimah surat tu macam mana? Ke hadapan kekasihku yang ku cintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warka ini. Bukan niat untuk merupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta kan. Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya, macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca, harap adinda balas. Gitu. Okay, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasah bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 masih kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji komited memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500 dan hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyuful Rahman untuk tahun depan menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Gang-gang berhantu tu semua okey. Fizah dari Manjung juga melaporkan diri bersama dengan saya, Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azia, Nurin, Zarin, Sabaria, Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Mariah Kamarin, kita ada Pak In Burger Seven Ibaling, Kak Yana, Putri Farisha, Nur Pineng, Ita, Cik Su, Azlina Mansur, Yung Iza, Jo, Ju Widah Ahmad, Yusanusi Juso, Azaz No, kita ada Santalia Beruas, kita ada siapa lagi, Askin, Mat Tok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib. Antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Tiga Ainul kata salam GB, semoga saya sihat selalu. Diamond 85 juga turut bersama-sama. Okey, luncur tepi-tepi like-nya. Kasih semangat dekat Abang Manis. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik.

kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya, ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan, dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kebur Hantu di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazila EYE. Terserlah kasih Abah Adi. Ada luka yang menyakitkan, dan luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar, tahu. Betul. Tapi yang merobek di dalam hati kita, diam-diam, pelan-pelan dia datang. Tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan? Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kan, gentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2:28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Polisen, Rembang dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkat dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usup dari NAC Berdua Tinta terus luncur bersama dengan GBH. Ada juga G-Long juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zaketin, kita ada DM, kita ada Nisa Jelantut, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Ara 77, Syah Alvin, Hazliza Baham, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zek. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita, kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih memberikan salam. Waalaikumsalam Izan, Izian Syukur Official, hadir dari Lahad Datu Sabah. Jadi semua geng-geng berhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi? Sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mie goreng, nasi berlauk, untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki di atas jalanan juga tak tidur lagi. Tapi ada juga yang tak buat apa-apa, memang tak boleh nak tidur. Dia kata nak tidur tak boleh, bang. Nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kian Berhantu. Mas Tura katanya tengah buat kuih, dan ramai lagi lah. Ahmeng juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Terus beribu lagi dengan hashtagnya turun untuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S. Persembahan daripada Shima dengan Teringin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Berhantu di Nasional FM.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Negros dengan penantian. Sebuah penantian sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti tu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula Nasional Jam Buruh Hantu. Pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia, hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke 63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Sambutan Dato' Jaffri Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamadkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jadi beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia, platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia, ya. Jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng bro tu, ramai yang baru nak melaporkan diri. Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram, khas gemuk katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Kita ada Puteri Darisha, Sumi, Waginah. Kita ada siapa lagi? Lala Anggun. Kan sudah buruk juga turut hadir Abang Glory, ya. Razak Black. Kita ada Ina 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Mak Suna, Tuan Zek, Karamel Latif, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adik Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man, yang hadir. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya. Okey, luncur sampai pukul 6 pagi, janji, ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Anggun katanya salam Abang Manis, waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sehat-sehat, kekal jaga kesihatan baik-baik, ya. Jika ada cuaca yang tidak menentu, jerebu juga belak masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu, banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik, ya. Okay, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christie dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S, iklim dengan Bunga Emas. 3.27 minit pagi waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan segmen-segmen yang menarik Nasional Pagi. Nanti untuk hari ini, jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Dalam Nasional Aspirasi pagi ini, kita ada Alfa 2.0 yang akan bersiaran pukul 10.30 minit pagi ya. Tajuk Alfa untuk Alfa 2.0 untuk pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial. Jadi bersama dengan panel jemputannya Muhammad Harun Osman, iaitu pengarah pejabat Perkiso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kupasan-kupasan mengenai pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial, jangan lupa dengarkan Alfa 2.0 hari ini. Hari ini 10 September. Oh ya, yeah, untuk hujung minggu nanti, kita sama-sama sokong anak-anak kita, ataupun kita panggil adik-adik lah ya. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Untuk bintang, debaran bintang kecil peringkat Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2 pukul 9 malam. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke mana? Ke Auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Dalam kemuncak bintang kecil di peringkat Semenanjung ini, hanya 4 peserta saja yang akan terpilih juga layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Okey, geng-geng berhantu. Ada Ben, ada Izzat, Suhaizi, Senun, Siti Zaleha, Lil 1182 dan 6979, Nia, Jun, J.A., Zuleika, Azurin. Kita ada Amri, Amran, Syah, Jamila, Ahmad, Hayati, Azifika, Abdullah juga turut bersama-sama. Gairul Anwar, Permasuri, Cempaka Biru, Syirah, GBH, Tengku Din, pom-pom-pom. Mantap, Baila Darat eh. Ain 67, Fatimah Latif, Shina Tasnim, Razlin Ras, Lia Syakilah. Kita ada siapa lagi? Dira, ada H dari Pekan. Mantap semua, Ain Noraini juga, Abi Hashim, Marun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih lagi segar mata. Ada yang nak tidur ke? Nak tidur silakan. Semoga dibuat mimpi yang indah. But SB masuk pom-pom-pom. Saya ramai, saya sebenarnya ramai geng-geng pilot darat melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Saya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja tujuan anda. Ke utara, ke selatan, ke barat, timur, Sabah, Sarawak, di seluruh negara, pemandu-pemandu Malaysia. Tapi dengan syarat, dengan syarat ya, dengan syarat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Okey, jom waktu ini sampai jam 4 pagi, saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya juga nak mengimbau kepada anda, kita tahu Kuala Lumpur, kita tahu ibu negara kita. Kita tengok sekarang Kuala Lumpur maju, ada bangunan tinggi, pencakar langit. Tapi tahu tak Kuala Lumpur dahulu macam mana? Mula-mula dulu, satu, banyak perkampungan Melayu di tepi-tepi sungai. Zaman-zaman dulu tau. Jadi Kuala Lumpur dibina pada tahun bila? Pada tahun 1857 di Kuala Lumpur, iaitu antara Gombak dan juga di sungai Gombak dan juga Kelang. Dan penduduknya bermula apabila seorang ahli keluarga kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka lembah Kelang untuk perlumbungan biji timah. Itu dulu. Dan selepas kemerdekaan, kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Kemudian selepas pembentukan Malaysia, juga kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Dan kini kita melihat Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak tahun 1990-an. Pada saya lah, pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit dibina di Kuala Lumpur. Persoalan dekat sini, bilakah kali pertama anda jejakkan kaki ke Kuala Lumpur? Bila? Bagi mereka yang lahir dekat Kuala Lumpur, itu tak kira lah. Tapi di luar Kuala Lumpur, sejak bila? Kalau bertanya saya, saya tahun 1986 kali pertama saya jejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Lihat dengan senyumlah Kuala Lumpur. Ini
ini lagu tahun 1982. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus, bah insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya waliyazubillah. Hanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masyaallah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, wallazina amanu ashaddu hubban lillah orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah. Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu enggak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu enggak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan karena dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzubillah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita, masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang, insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas Renungan
2: Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

tidak salah ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat, syok.
2: Kenohono Radio Malaysia Kedinga FM. Aramai bo.
1: Oh, mana Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat tu.
2: Dengarlah Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat, syok.
0: Rentak Segar
2: 6 hingga 9 pagi.

hujan pagi-pagi ini yang masih lagi gelap di luar. Belum lagi terangkan. Saya harap semuanya pagi ini dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Keningau FM 94.7 MHz. Hebat syoknya. Baiklah, pagi ini saya Atika Rakan, penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar. Bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti untuk edisi Khamis 10 September 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, pagi ini kalau kita pejam celik, rupanya kita pun sudah melangkah ke hari 10 untuk bulan September bulan ini. Jadi baiklah, mungkin pagi ini ramai di antara kita yang sudah memulakan rutin harian seperti biasa. Pagi ini mungkin ada yang bergegas untuk hantar anak ke sekolah. Mungkin juga ada yang bergegas untuk pergi kerja awal, tidak mahu tersekat di kesesakan lalu lintas. Jadi kerja awal, datang awal pergi tempat kerja, boleh lagi santai kan? Boleh lagi minum pagi. Apapun yang anda lakukan pada hari ini, semoga urusan berjalan dengan lancar dan juga semoga dipermudahkan. Baiklah, untuk pagi ini kalau kita bangun pagi, kita tengok jam, kemudian kita rasa macam cepatnya rasa berlalu kan? Cepat betul masa berlalu. Pejam celik. Sekarang pun kita sudah masuk ke bulan 9. Berbaki berapa bulan lagi untuk kita menuju ke tahun hadapan. Rasanya mungkin di hujung-hujung tahun ini mungkin ramai sudah yang merancang. Ramai yang sekarang ini tengah kira-kira bajet untuk tahun depan. Ataupun mungkin pagi ini pertengahan bulan ni ramai yang memikirkan untuk ialah kan, ramai ada anak-anak sekolah kan. Tidak mengapa, ujung ni inilah waktu-waktu di mana kita semua kena berjimat cermat. Pagi-pagi ni cermat jimat, berjimat cermat lah pagi-pagi ni kan. Tapi macam biasa, itulah kehidupan. Memang kehidupan, setiap hari kita akan fikirkan satu perkara. Setiap hari kita akan fikirkan, sentiasa berfikir. Dan sebenarnya itulah keindahan kehidupan kan. Kalau kita tidak berfikir, namanya itu bukan kehidupan. Memang kita kena berfikir setiap hari. Jadi setiap pagi ni sambil berfikir tu, kita perbaiki diri kita. Kita kejar impian kita dan juga kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti hari ini dan juga hari yang akan mendatang, hadapilah dengan hati dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil rosakkan mood kita pagi-pagi ni kan. Kalau boleh, mulakan hari dengan senyuman. Kerana senyuman itu bukan sahaja menceriakan diri sendiri, tapi boleh juga bagi semangat kepada orang sekeliling. Jadi jangan lupa untuk senyum. Baiklah, sepanjang bersama dengan saya pagi ini, sudah tentu saya akan temani anda dengan lagu-lagu menarik, juga info-info terkini dan cerita-cerita viral yang akan saya kongsikan untuk anda semua. Jadi jangan ke mana-mana. Bagi yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan berhemah, utamakan keselamatan. Bagi yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan bagi yang masih lagi berada di rumah, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Baiklah, pagi ini ayuh kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Baiklah, pagi ini seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Seperti biasa kita mulakan bagi daerah Keningau pagi ini. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang hujan di beberapa tempat, pada sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita beralih ke daerah Nababan. Pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat, pada sebelah petang juga hujan di beberapa tempat, pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang hujan di beberapa tempat, pada sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Akhir sekali kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi, petang juga malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti dan juga perjalanan anda pada hari ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu lagu daripada Marsha Milan dan juga Velvet. Lintas Darat baru saja menghiburkan anda di pusingan yang pertama segmen Rentak Segar. Dan juga hai semuanya, selamat pagi. Mungkin pagi ini ada yang baru bangun. Mungkin juga pagi ini ada yang sedang dalam perjalanan pergi ke tempat masing-masing, sedang bergegas untuk hantar anak ke sekolah kan. Maklumlah pagi-pagi begini masih lagi bersekolah. Kita seperti biasalah melakukan tugas dan juga rutin harian seperti biasa, hantar anak ke sekolah. Pagi ini juga tidak lupa, pagi ini mungkin ada ibu-ibu yang sedang mendengarkan kami sambil memasak, memasak sarapan pagi di dapur. Apa pun yang anda lakukan, fokus dengan memasak dan juga fokus dengan memandu, bagi yang memandu pagi-pagi ini. Baiklah, untuk kamu orang yang ingin menghantarkan ucapan dedikasi kepada kami, boleh WhatsApp Keningau FM 019-589-6868 ataupun boleh juga komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baik, untuk pagi ini seperti biasa saya akan kongsikan seketika nanti harga getah untuk hari ini. Tapi apa kata pagi ini, jom kita berhibur dengan lagu daripada Westlife, Nothing Gonna Change My Love For You di Keningau FM, hebat syoknya.

Dalam kehidupan ini, kita sering diajar untuk menghargai orang lain, menghormati ibu bapa, menyayangi keluarga dan membantu sahabat. Namun kadang-kadang, kita terlupa satu perkara yang sangat penting, menghargai diri sendiri. Menghargai diri bukan bermaksud kita menjadi sombong atau terlalu bangga dengan diri. Sebaliknya, ia bermaksud kita mengenali nilai diri kita sebagai manusia yang berharga. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Tiada manusia yang sempurna. Tetapi itu tidak bermakna kita harus merendahkan diri sendiri. Jika hari ini kita melakukan kesilapan, anggaplah ia sebagai pelajaran kehidupan. Jika kita pernah gagal, anggaplah ia sebagai langkah menuju kejayaan. Jangan terlalu keras menghukum diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Melihat kejayaan mereka, melihat kebahagiaan mereka, hingga kita lupa bahawa perjalanan hidup setiap orang berbeza. Hargailah diri kita. Jaga kesihatan, jaga hati dan berikan ruang kepada diri untuk berehat dan memperbaiki diri. Kerana apabila kita belajar menghargai diri sendiri, kita juga akan lebih mudah menghargai orang lain. Ingatlah, anda mungkin tidak sempurna, tetapi anda tetap berharga dan bermakna. Hargai diri anda, kerana anda adalah anugerah yang tidak ternilai.

0: harga oleh lembaga industri kita Negeri Sabah.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini 10 September 2026, hari Khamis. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.27 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.18 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.35 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.93 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM4.11 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.32 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.27 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.18 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.35 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.93 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM4.11 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.32 sekilogram. Baiklah, untuk pagi ini, seperti biasa, tepat pukul 7 pagi nanti, kita akan bersama-sama dalam berita utama 7 seperti ada. Seperti biasa, anda akan mengikuti info terkini dan juga info semasa. Tapi di pusingan yang pertama ini, kita akan berada dalam segmen doa pilihan untuk pagi ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM Hebat Syoknya.
0: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita

0: 2000 ni sebenarnya ditarikkan sebagai satu keadaan yang mana berlakunya kemerosotan kualiti udara yang kita hirup setiap hari ini disebabkan dengan kehadiran partikel-partikel halus yang berterbangan di dalam komposisi udara kita lah. Partikel-partikel halus ni dia boleh macam-macam benda lah. Dia boleh asap, dia boleh debu, dia boleh apa ni, sebut-sebut halus kan. Jadi keadaan yang di mana sebut-sebut ni, debu-debu halus, partikel-partikel halus ni banyak berterbangan di dalam udara kita ni, dia akan menyebabkan dia berada dalam komposisi yang sangat tinggi, lebih daripada biasa, dan dia menyebabkan kita punya kualiti udara kita bertambah rendah lah, dan bertambah teruknya lagi kerana dia juga turut sama menyebabkan cahaya matahari kita, dia diserap dan seterusnya diseratkan secara berlebihan lah. Dan apabila berlakunya tu, kita punya penglihatan ni dia memerlukan cahaya lah. Jadi apabila ni, dia akan menyebabkan jarak penglihatan kita semakin rendah lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Aizah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
1: Terima kasih.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan Doktor Udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
3: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
2: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari Langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
4: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
5: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan Doktor Udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
6: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
5: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
7: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sama ada mereka sihat ke, macam mana mereka tak tahu tu.
5: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Baiklah, kembali dalam segmen Rentak Segar lagi menyegarkan. Dan juga hai semua, selamat pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nampaknya pagi ini sedikit mendung. Cuaca sedikit mendung, sejuk kan? Hampir berapa minggu kita masih dalam keadaan cuaca yang panas. Dan pagi ini sedikit sejuk-sejuk, boleh menyejukkan hati yang pagi ini dalam perjalanan pergi ke kerja, pergi ke destinasi masing-masing. Dan juga saya Atika, rakan penyampai kamu orang, akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Dan juga sekarang ini tepat pukul 7.14 minit pagi, nampaknya kita sudah berada di pusingan yang kedua untuk segmen Rentak Segar. Baiklah, pagi ini kalau kita bercerita berkenaan dengan kebahagiaan, ya mesti pagi-pagi kita akan cerita berkenaan dengan bahagia kan. Jangan cerita benda-benda yang membuatkan mood kita ke laut pagi-pagi ini. Jadi pagi ini kita bercerita berkenaan dengan kebahagiaan. Tahukah anda sebenarnya Malaysia merupakan negara ketiga terbaik dunia untuk didiami pada 2026? Baiklah, siapa sangka sebenarnya Malaysia bukan sahaja antara negara yang menjadi pilihan pelancong, malah turut disenaraikan sebagai antara tempat terbaik untuk didiami di dunia, negara bahagia. Berdasarkan Rumawi Global Relocation Index 2026, Malaysia berada di kedudukan ketiga terbaik dunia dengan memperoleh skor keseluruhan 72.0, menerusi ranking yang dikongsikan Visual Capitalist. Malaysia hanya ketinggalan tipis di belakang Estonia yang menduduki tempat pertama dengan skor 72.8, dan juga negara jiran Singapura di tempat kedua dengan skor 72.6. Baiklah, kedudukan tersebut bukan dibuat berdasarkan satu faktor semata-mata. Sebaliknya, penilaian mengambil kira 24 ukuran yang merangkumi beberapa aspek penting seperti kewangan dan juga cukai, tahap kebolehdiaman dan kesihatan, keselamatan dan kestabilan serta kemudahan untuk berpindah dan peluang yang tersedia. Prestasi Malaysia sekaligus menyaksikan negara ini berada di hadapan banyak negara maju lain. Antara negara yang turut berada dalam kelompok teratas ialah Portugal di tempat keempat dengan skor 76, diikuti Taiwan 71, Lithuania 71, Hong Kong 71 dan juga Kazia 69. Brunei pula berada di kedudukan ke-15 dengan skor 69, manakala Jepun menduduki tempat ke-17 dengan skor 69. Baiklah, secara keseluruhannya, negara-negara Eropah ini mendominasi sebahagian besar kelompok 20 terbaik. Antara faktor yang membantu kedudukan negara di rantau berkenaan adalah tahap penjagaan kesihatan dan kualiti kehidupan yang tinggi. Negara seperti Bulgaria dan juga Cyprus yang masing-masing mencatat skor 69 turut mendapat kelebihan daripada kos sara hidup yang secara relatifnya lebih rendah berbanding beberapa negara Eropah utara dan juga barat. Estonia yang mempunyai skor mempunyai sekitar 1.3 juta penduduk pula mencatat prestasi tinggi dalam aspek keselamatan dan kemudahan untuk menetap selain mempunyai ekosistem syarikat pemula yang kukuh. Dan di hujung senarai pula, kebanyakan negara yang mencatat skor rendah datang dari Afrika serta beberapa negara yang berdepan konflik dan juga ketidakstabilan. Afghanistan berada di kedudukan terakhir dengan skor 39, diikuti Yaman dengan 41 dan juga Sudan Selatan 42. Antara faktor yang mempengaruhi kedudukan rendah negara-negara berkenaan termasuk ketidakstabilan politik, kelemahan institusi, masalah keselamatan serta tahap kesihatan dan juga kebolehdiaman yang rendah. Apapun, pencapaian tempat ketiga ini boleh dianggap satu kedudukan yang cukup menarik buat Malaysia, lebih-lebih lagi apabila negara kita berjaya berada di hadapan banyak negara maju lain dalam senarai tersebut. Jadi siapa sangka sebenarnya Malaysia ini adalah sebuah negara bahagia dan juga negara yang mempunyai kedudukan ketiga terbaik dunia untuk didiami pada tahun 2026.
Jadi untuk pagi ni, anda semua layak untuk bahagia. Bahagiakan diri sendiri pagi-pagi ni kan. Jangan lemas-temas. Dan juga mungkin pada ketika ini ada yang dalam perjalanan sedang memikir mau sarapan apa pagi-pagi ni masuk pejabat. Ataupun tengah memikir mau minum apa pagi-pagi ni, jangan lupa untuk ambil sarapan. Apapun yang anda lakukan pada hari ini, sarapan itu penting. Isi perut dulu. Bila kita isi perut kita, kita makan, kita sarapan, barulah kerja kita berjalan dengan lancar. Barulah hidup kita bahagia kan pagi-pagi ni. Baiklah, seketika nanti tepat pukul 7.30 minit pagi, kami akan bawakan kepada anda Warta Berita Keningau FM, seterusnya diikuti Berita Sukan Keningau FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Tulus Teh Hijau di Keningau FM, hebat syoknya.

0: ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda info sukan di Keningau FM dan kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Selangor singkir Sabah mara ke suku akhir Piala FA. Selangor FC mengesahkan slot ke suku akhir Piala FA selepas menyingkirkan Sabah FC 4-3 secara aggregate. Selepas terikat 2 sama pada aksi pertama pusingan 16 di Stadium Likas, anak buah Kim Pan Gon berjaya menewaskan Sabah FC 2-1 pada aksi di Stadium Madis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. The Red Giants akan menentang Star City FC yang menyingkirkan pasukan Liga A1 Semi Pro Kedah FC 4-2 secara aggregate. Pada aksi terbabit, SFC bermula garang menerusi percubaan seawal minit ketiga oleh Eduardo Sosa yang tersasar disusuli tandukan Arbinet Zimajli yang diselamatkan penjaga gol Sabah FC Juan Flery. Giliran Sabah FC menguji gawang SFC pada minit ke-12 hasil rembatan kencang Farhan Roslan dan sekalipun terbias pertahanan SFC, penjaga gol Kalamula Al-Afis Ahmad Rowi berjaya menangkapnya dengan tenang. SFC terselamat pada minit ke-21 selepas jaringan Park Jun Bin dibatalkan kerana penyerang Sabah FC itu sudah pun berada dalam keadaan offside sebelum menyambut hantaran Fayaz Zulkifli. Jaringan pembukaan yang dinantikan muncul pada minit ke-35 tetapi menjadi milik tuan rumah selepas rembatan Sosa yang menerima hantaran Peter Marquilos berjaya menewaskan Flery untuk kedudukan 1-0. Chiragho meraih selepas peluang menggandakan kelebihan SFC 2 minit berselang meskipun berada dalam situasi 1-1 apabila sungkitannya dapat dibaca dengan tepat oleh Flery sebelum Flery terus menafikan Morais di penghujung babak pertama. Sabah FC tidak menunggu lama untuk mengikat kedudukan satu sama apabila mereka menyumbat gol penyamaan menerusi penyudah kencang Jun Bin yang merampas bola dari kaki Haris Haikal Adam Afkar 4 minit selepas babak kedua bersambung. Keputusan 2-1 kekal berpihak kepada SFC sekaligus menyaksikan mereka mara ke pusingan seterusnya. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Reksi percaya emas dalam jangkauan. Ketua Jurulatih Beregu Negara Reksi Mainaki mengimpikan pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, namun sasaran rasmi Kem Badminton Negara kekal 1 perak dan 1 gangsa. Reksi berkata sasaran berkenaan dibuat berdasarkan realiti semasa termasuk undian yang sukar untuk prestasi tidak menentu, namun beliau percaya pemain mempunyai keupayaan untuk melangkaui sasaran itu. Bekas juara Olimpik dan Sukan Asia itu menganggap gandingan profesional Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani sebagai taruhan terbaik dalam beregu lelaki, namun tidak menolak kemampuan gandingan baru Aaron Chia dan Ti Kai Woon untuk mencipta kejutan. Dalam acara beregu wanita pula, Rexy mengakui kedudukan Pearly Tan dan M. Tina yang kini di luar kelompok 4 pilihan utama selepas prestasi tidak konsisten pada kejohanan dunia dan China Master baru-baru ini bakal memberi kesan terhadap undian mereka. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Messi beli kelab divisen kedua Sepanyol, Eldense. Lionel Messi dilaporkan semakin hampir memuktamadkan perjanjian untuk membeli kelab divisen 2 Sepanyol, City Eldense, sekaligus menambah portfolio pemilikan kelab bola sepaknya. Menurut beberapa laporan di Sepanyol, Messi sudah mencapai persetujuan secara prinsip untuk membeli semua saham yang dimiliki pemegang saham majoriti TH Solution Group SAS dengan pengumuman rasmi dijangka dibuat dalam beberapa hari lagi. Kumpulan pelaburan dari Colombia itu yang mengambil alih Eldense pada Oktober 2025 dijangka memindahkan keseluruhan pegangan mereka kepada Messi. Bagaimanapun, perjanjian berkenaan masih tertalu kepada kelulusan Majlis Sukan Tinggi Sepanyol CST. Baiklah, itu dia berita sukan di Keningau FM. Baru saja saya kongsikan sebentar tadi. Baik, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM seperti biasa untuk anda ikuti perkembangan terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada Wani Khairi, Pulang di Keningau FM, hebat syoknya.

0: 0000. Keningau FM, bantu bisnes anda lebih dikenali.
1: Hebat, syoknya anda sedang tune in. Stay tune, Keningau FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Perdana Menteri dijadual hadiri mesyuarat MA63 di Sabah. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran dan jerebu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Sabah bermula hari ini 10 September. Perdana Menteri dijadual menghadiri majlis makan malam sempena mesyuarat MA63 di salah sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Pada Jumaat 11 September, Perdana Menteri akan menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTP MA63 tahun 2026 di SICC. Seterusnya, beliau akan menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Kampung Likas. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara Mangsa Kebakaran Kampung Nombak di Dewan Serbaguna Damai Kota Kinabalu. Malaysia bersedia menghulurkan bantuan kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah serta mengurangkan risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Korup dalam kenyataan berkata, bantuan ditawarkan merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara, termasuk operasi pengebuman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta pelaksanaan operasi pembenihan awan. Katanya bentuk dan skop bantuan akan diperincikan bersama-sama pihak Indonesia berdasarkan keperluan dan kesesuaian keadaan di lapangan selain tertakluk kepada persetujuan kedua-dua kerajaan. Dalam pada itu, Dato' Arthur berkata cabaran kebakaran hutan dan jerebu rentas sempadan perlu ditangani melalui tindakan awal, koordinasi, rapat dan tanggungjawab bersama. Justru katanya, kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia amat penting bagi menangani keadaan semasa serta memperkukuh kesiapsiagaan kedua-dua negara menghadapi risiko yang dijangka meningkat sepanjang tempoh cuaca panas dan kering. Bagaimanapun, jelas beliau, Malaysia menghormati sepenuhnya kedaulatan Indonesia dan sekiranya tawaran itu diterima. Malaysia bersedia memperincikan bentuk, skop dan penyelarasan bantuan bersama-sama pihak berkuasa Indonesia. Katanya penyelarasan pemberian bantuan akan dilaksana selaras perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan AATHP. Bagi mendepani cabaran ancaman zoonotik dan denggi, Malaysia dan Indonesia berhasrat memperkukuh kerjasama dalam bidang baharu seperti kesihatan digital, perubatan tradisional dan komplementari penuaan, sehat dan kesihatan persekitaran. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama delegasi Republik Indonesia di luar mesyuarat Menteri Kesihatan ASEAN AHMM ke-17. Katanya pertemuan itu turut menyentuh usaha memperluas pelaksanaan memorandum persefahaman MOU kesihatan yang dimet